0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ah, enak ya habis sarapan, habis nyamil juga. Kamu pernah nyamil gak sih? Nah, di tengah jajanan atau camilan kekinian, ada jajanan tradisional yang tetap punya tempat tersendiri. Salah satunya adalah timus. Kamu tahu timus? Jadi ini camilan sederhana, bahan bakarnya dari ubi jalar yang menawarkan rasa manis, legit, dan mengingatkan pada suasana dapur rumahan. Jadi timus ini dikenal sebagai salah satu camilan tradisional yang cukup populer di Jawa. Bentuknya sederhana, biasanya lonjong atau bulat memanjang ya. Namun jangan tertipu dengan penampilan yang sederhana ya. Begitu digigit bagian luarnya terasa renyah, sementara dalamnya lembut banget dan legit ya. Bahan utama timus adalah ubi jalar. Jenis ubinya pun bisa disesuaikan dengan selera. Ada ubi kuning, putih, oranye sampai dengan ungu. Masing-masing memberikan karakter warna dan rasa yang sedikit berbeda gitu ya. Nah, ubi ungu misalnya ini membuat tampilan timus menjadi lebih menarik dan memiliki warna alami yang khas. Untuk membuat timus, ubi jalar terlebih dahulu dikukus hingga empuk kemudian dihaluskan. Setelah itu, ubi dicampur dengan tepung tapioka dan gula pasir, sedikit aja garam, terus bisa ditambahkan untuk menyeimbangkan yang namanya rasa manis ya. Terus buat aroma lebih harum, kamu bisa tambahkan yang namanya vanili. Nah, diuleni bentuk lonjong, ambil secukupnya gitu ya, dibentukkan untuk lonjong atau bulat memanjang. Kemudian tahapannya, kamu goreng. Wah, enak banget ya. Nah, ada pula istilah timus atau ketimus yang di sejumlah daerah digunakan untuk menyebut olahan yang berbeda. Misalnya berbahan singkong parut atau gula merah yang dibungkus daun pisang kemudian dikukus. Karena itu penyebutan dan bentuk timus ini berbeda tergantung daerah dan tradisi kulinernya ya. Timus mungkin bukan jajanan yang tampil mencolok, namun justru disitulah pesonanya. Dia sederhana, murah, dan mudah dibuat. Jadi kalau kamu pengen makan dan bikinnya gak ribet, ya coba timus ya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Tapak Sejarah. Bale Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Bale Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Bale Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 95,2 Rari Madiun, teman terbaik kamu, teman produa. Nah, di hari ini tanggal 26 September ini memperingati hari penting ya, boleh dibilang hari penting lah ya. Beberapa seperti Hari Statistik Nasional, terus internasional untuk penghapusan total senjata nuklir ya. Terus ada juga Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia dan Hari Bahasa Eropa nih. Nah, kalau ngomongin Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia, memang ini selalu diperingati di 26 September ya setiap tahunnya. Dan ini ditetapkan dan dirayakan oleh Federasi Internasional Kesehatan Lingkungan. Tujuannya untuk menyoroti pentingnya pekerjaan kesehatan lingkungan, peran tenaga kerja di bidang ini, serta menjaga hubungan antara kesehatan manusia dan juga lingkungan gitu ya. Jadi seperti yang kamu tahu, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu ya teman Pro 2, bahwa di hari ini tepat di tanggal 26 September ini merupakan hari kesehatan lingkungan sedunia. Kita ngelihat aja ya gimana lingkungan kita gitu ya teman Pro 2. Karena Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia ini perayaannya juga setiap tanggal 26 September ya teman Pro 2. Dan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia ini merangkul semua pelopor kesehatan lingkungan gitu ya. Dan melindungi masyarakat bukan hanya dari kualitas udara yang buruk aja, tetapi juga air minum yang gak sehat, makanan yang busuk atau kadaluarsa, serta pencemaran air dan air limbah. Dan pastinya juga ini harus membantulah untuk masyarakat bangkit kembali setelah bencana alam, memastikan masyarakat memiliki air minum yang aman, makanan yang sehat, fasilitas sanitasi, terus juga membawa kayak makanan, minuman yang aman bagi masyarakat di berbagai daerah, bahkan juga negara. Karena ini skupnya adalah dunia, jadi di setiap negara gitu ya teman Pro 2 ya. Kita berharapnya yang namanya kesehatan lingkungan itu benar-benar harus kita jaga satu sama lain. Karena lingkungan kita ini siapa lagi kalau nggak kita yang jaga gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan tuh hubungan antara kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Ya, seperti yang Mona bilang tadi, ada kualitas udara, air, sanitasi, pengolahan limbah, dan berbagai faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, kita nanti ngobrol tentang itu ya teman Pro 2 ya, sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita mau obrolin tentang Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Menurut kamu nih, menurut kamu sebagai generasi muda, apa nih yang harus kita benahi dari lingkungan kita gitu ya. Siapa tahu kalau kita udah tahu nih apa yang perlu kita benahi, kita sama-sama membenahi biar lingkungan kita juga tetap aman, nyaman, dan juga sehat ya. Boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastory-nya kita di @rri_pro22nya Angka Madiun.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: day. Kegembiraan dalam belajar memisahkan masa muda dari usia tua. Selama kamu belajar, kamu tidak tua. The excitement of learning spurs you up from old age. As long as you're learning, you're not old. Rosalind S. Yellow.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita kalau ngomongin masalah lingkungan, biar lingkungan kita tetap sehat, kita perlu yang namanya mengelola segala hal. Termasuk mengelola sampah mungkin, membersihkan rumah secara rutin, melakukan penghijauan gitu ya. Ini harus kita lakukan biar lingkungan di sekitar rumah kita atau tempat kita tinggal tuh benar-benar nyaman, aman dan juga sehat ya, tahun Pro 2 ya. Kamu pernah nggak sih mengelola yang namanya sampah, walaupun itu sampah ya, dibuang oke. Tapi dibuangnya juga mesti harus dikelola. Kamu bisa memisahkan yang namanya sampah organik dan juga anorganik, dibuang ke tempat yang tertutup, karena biasanya sampah-sampah organik itu bisa didaur ulang lagi sebagai kompos. Begitu pula sampah-sampah yang lain kayak sampah plastik itu bisa juga loh, sekarang sudah banyak orang yang mendaur ulang sampah plastik menjadi barang-barang yang juga berguna gitu ya. Terus selain sampah, kita juga mesti harus ngebersihin yang namanya air ya. Contohnya di depan rumah ada selokan, udah sampahnya banyak tersumbat, kalau nanti pas musim hujan malah banjir kan jadi gak enak, gak tenang hidup kita. Apalagi kalau menjadi sarang nyamuk ya. Jadi jaga selokan biar tidak tersumbat, terus juga bersih dan tidak akan menjadi sarangnya atau tempatnya nyamuk ya. Lakukan juga yang namanya 3+, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan juga mengubur barang bekas untuk mencegah yang namanya penyakit demam berdarah ya. Kita juga bisa sekarang menanam yang namanya pohon, karena biasanya beberapa perumahan tuh kayak gersang banget, gak ada yang namanya pohon. Aduh, padahal pohon tuh bakal bikin dingin, udah menyerap air saat ada hujan, udah gitu juga kita bisa full oksigen gitu ya, teman Pro 2. Jadi menanam pohon di sekitar rumah itu menambah yang namanya oksigen dan menyerap kalau ada polusi udara ya. Terus sekarang kan yang namanya sampah udah dibuang di tempatnya gitu ya. Nggak usah lah kamu ngadi-ngadi buat membakar sampah. Karena kenapa? Kita harus menghindari yang namanya asap, karena bisa polusi juga ya. Itu bisa merusak udara dan mengganggu pernafasan. Jadi kalaupun ada sampah, dipilah aja terus dimasukkan ke tempat sampah. Nanti biasanya ada tukang sampah lah ya yang mengambil sampah kamu gitu ya. Dan itu nanti bakal diproses gitu ya sampahnya. Jadi kalau di lingkungan sekitar nggak usah yang namanya bakar-bakar ya. Kita menghindari itu, karena kenapa? Karena itu nanti pasti bakal ngerusak yang namanya lingkungan kita ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 dari Afif yang ada di Sumenep. Hai Afif. Dengan menanam pohon bakau di sekitar pantai, kita bisa mengatasi abrasi dan pengikisan akibat hempasan ombak laut. Wow, keren. Iya benar Afif. Afif, Sumenepnya mana sih? Iya. Aku pengen lo ke Sumenep tapi belum sempat ke sana. Kapan-kapan deh ke Sumenep. Katanya jauh banget soalnya. Duh, Mona jalan-jalan pengennya yang jauh-jauh, tapi kalau perjalanan jauh rasanya kayak puyeng gitu ya. Bingung nih, tapi kapan-kapan ya, semoga aja bisa jalan-jalan ke Sumenep gitu ya. Bisa ketemuan sama Afif kayaknya. Yang lain yang mau gabung, ada beberapa yang sudah masuk di sini juga di Instastory-nya kita, nanti aku bacain ya.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Ada yang masuk di sini dari In Blue, katanya tanam pohon, request lagunya Fajar Nur, thank you banget. Terus ada lagi dari Imah, kalau aku dengan tidak membuang sampah sembarangan, terus selalu menjaga lingkungan, bersih-bersih rumah, itu udah menjadi hal yang penting buat lingkungan kita. Terdekat dulu pokoknya, oh iya benar, terdekat dulu ya teman Pro 2 ya, di lingkungan sekitar kita aja di rumah. Terus dari Ida, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Terus penghijauan, jangan memotong pohon seenaknya sendiri gitu, karena pohon tuh penting buat lingkungan kita. Iya, benar. Makasih ya. Terus ada lagi di sini cuma request single. Oke, thank you. Emang benar ya. Jadi dengan kita menjaga lingkungan kita, biar lingkungan kita juga tetap sehat, mengelola sampah, membersihkan saluran air, melakukan 3M itu tadi ya, penghijauan, terus menghindari yang namanya membakar-bakar sampah ya. Apalagi bakar hati, aduh jangan ya teman Pro 2 ya. Pokoknya selamat hari kesehatan lingkungan sedunia ya teman Pro 2, karena kalau kita menjaga lingkungan kita, pastinya juga berdampak pada kesehatan kita ya. Semangat buat kalian semuanya. Dan setelah ini bakal ada sepeda brem ya buat kalian. Dan Mona akan terus hadirkan beberapa single-single juga sampai jam 11 kebersamaan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tempe memang salah satu makanan terenak di dunia. Coba bayangkan, kalau nggak ada tempe sehari aja. Rumit kan? Makanan hasil fermentasi kedelai ini memang sudah dikagumi oleh bangsa asing. Dan katanya dijadikan superfood karena manfaatnya. Menurut penelitian Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, Mudiyati Garjito, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Naskah Jawa kuno dalam Serat Centini yang dibuat pada abad ke-19, tempe diceritakan kurang lebih di 5 jilid dari 12 jilid Serat Centini. Dalam Serat Centini itu tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, dan tempe bacem. Bahkan tempe selain sebagai makanan sehari-hari juga disuguhkan untuk hajatan. Pada zaman dahulu, tempe adalah makanan murah yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan tempe dikonotasikan sebagai simbol kemiskinan. Karena pada saat itu, kedelai adalah hasil pertanian yang harganya sangat murah. Nah, berkat kegigihan para ahli yang meneliti manfaat tempe, akhirnya tempe kini diakui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan tempe sudah mendunia.
1: Saya gila tempe.
0: Kalau aku suka makan tempe keripik, kalau kamu?
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, saatnya sepada brem ya, teman pro 2. Karena kita hari ini juga masih ngobrolin tentang lingkungan. Jadi masih ada hubungannya di mana kita ngobrolin tentang wisata. Di sepada brem edisi Sabtu ya, 26 September 2026. Di mana kita tahu nih, kita yang namanya hari Sabtu libur nggak enak kalau nggak wisata, ya nggak sih? Ya walaupun ada juga yang di rumah, tapi kalau ada rencana buat berwisata boleh loh. Nah, kita punya rekomendasi bagaimana kita bisa mengunjungi yang namanya destinasi wisata yang ramah lingkungan di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh ya. Karena kita tahu yang namanya Indonesia tuh punya kekayaan alam yang luar biasa ya. Ini tentu bisa menjadi kayak surga destinasi wisata ramah lingkungan bagi orang-orang yang pengen berwisata seantero dunia ke Indonesia gitu ya. Selain itu, wisata ramah lingkungan ini juga membuat kita bisa jadi wisatawan yang lebih kayak tanggung jawab gitu, dan juga peduli terhadap lingkungan di bumi kita tercinta ini ya. Yowis, kita bakal rekomendasikan. Rekomendasi yang pertama nih, teman pro 2 ya. Rada jauh sedikit ya di Bali, jadi ada desa wisata Les Buleleng. Kalau bicara masalah destinasi wisata ramah lingkungan di Indonesia, gak bisa lepas sama yang namanya desa wisata. Salah satunya desa wisata Les yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi desa wisata ini menawarkan kayak pengalaman berwisata yang berbeda dari Bali pada umumnya. Suasananya yang alami dan tenang memberikan perasaan autentik khas Bali bagi setiap wisatawan yang mengunjunginya. Nah, di sini kita bisa menyaksikan yang namanya air terjun Mampeh yang menjadi salah satu air terjun tertinggi di Bali. Selain itu tersedia pula aktivitas kayak trekking gitu ya di bukit Yahudi, dan kalian juga bisa kayak snorkeling bersama dengan kelompok pemerhati terumbu karang yang memang berperan aktif menjaga kelestarian ekosistem bawah laut setempat. Nah, desa wisata Les ini terkenal dengan produksi garam palungan yang dibuat dengan metode tradisional tanpa bahan kimia tambahan. Selain itu, terdapat inovasi garam dengan aneka rasa seperti rosemary dan juga pedas, yang ini didukung oleh badan usaha milik desa atau BUMDes yang sudah dipasarkan hingga ke luar Bali, bahkan ke luar negeri. Jadi gak heran ya, dengan segala keunggulannya, desa wisata Les ini mampu meraih penghargaan dengan desa wisata terbaik di Indonesia tahun 2024 dalam ajang anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 ya. Jadi kamu kalau ke Bali boleh kesana. Kita lanjut rada deket sedikit di daerah istimewa Yogyakarta. Namanya adalah Desa Wisata Krebet Bantul. Jadi destinasi wisata ramah lingkungan di Indonesia yang masih kaitannya sama desa wisata itu adalah Desa Wisata Krebet, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Krebet ini termasuk dalam salah satu nominasi dari 50 besar ATWI ya, Kemenparekraf tahun 2024. Dulunya desa ini cuma desa kecil aja di perbukitan kapur dengan kegiatan pertanian sebagai sektor utamanya. Nah, pada pertengahan tahun 1970-an nih, teman pro 2, sebagian masyarakat tuh kayak mulai ngebuat kerajinan berbahan kayu sederhana. Kayak pisau contohnya gitu ya. Akhirnya seiring waktu nih, dikembangkanlah bentuk kerajinan yang lebih detail kayak patung, wayang, topeng, bahkan sekarang ada batik. Jadi kerajinan ini lalu dipamerkan, dipasarkan, memperoleh apresiasi positif. Jadi gak heran desa Krebet ini makin dikenal karena kelihaian dari warganya dalam mengolah hasil alam setempat. Salah satu aktivitas yang wajib dicoba wisatawan yang berada di desa Krebet ini adalah membatik kayu yang merupakan daya tarik utama dari desa ini. Kamu bahkan bisa memborong kerajinan batik kayu hasil karya dari warga setempat. Wah, jadi pengen kesana ya. Gimana? Deket kok. Di ini ya, di Jogja aja.
Karena kita juga bisa menikmati yang namanya kesegaran sejumlah air terjun juga yang ada di Desa Krebet, kayak air terjun Pulau Sari, air terjun Banyu Nibo, air terjun Kedung Pengilon ya. Dari desa wisata Krebet ini kita bisa belajar bahwa kondisi alam dan lingkungan yang kelihatannya kayak terbatas banget, ternyata itu mampu loh menghasilkan kreativitas tanpa batas pada masyarakatnya dengan tetap bertanggung jawab ya. Jangan cuma gitu-gitu aja tapi gak bertanggung jawab dengan lingkungan. Jadi lingkungan sosial alamnya tuh keren ya. Jogja, kapan-kapan kesana ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jalan lagi ya teman Pro 2. Happy nih jalan-jalan terus. Destinasi wisata yang boleh dibilang nih ramah lingkungan gitu ya. Kita tadi udah ke Bali, terus kita udah ke Jawa di di Yogyakarta. Next sekarang nih teman Pro 2, kita bakal ke destinasi wisata ramah lingkungan di Indonesia yang gak kalah seru untuk merayakan hari lingkungan ini ya. Yaitu ekowisata Tangkahan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini lokasinya berdekatan nih Taman Pro 2, berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Lizer. Ada yang datang mengganggu ya. Ini kayaknya belum sarapan dia Maya. Terus ekowisata Tangkahan ini menyajikan pengalaman menjelajah alam yang begitu luar biasa. Nah, kekayaan hutan hujan tropis Sumatera yang telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ini kayaknya buat siapa aja yang mengunjungi jadi terpana, terpesona gitu ya. Dulunya yang namanya desa Tangkahan ini muncul dari kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan karena ya penebangan liar gitu ya di kawasan tersebut era tahun 80-90an gitu ya. Lalu mereka mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi ekowisata yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Nah, ekowisata Tangkahan ini sendiri dikenal sebagai tempat konservasi fauna endemik Sumatera kayak gajah gitu ya. Nah, di sini kita bisa kayak trekking nih, nyusurin hutan sambil kayak kita nih say hello sama gajah. Hai gajah gitu ya. Sambil kayak kasih makan, memandikan itu juga bisa. Ih, seru nih kayaknya kita kesini ya teman Pro 2 ya. Jadi kita nih bisa belajar bahwa kegiatan wisata ini bisa berjalan beriringan dengan alam secara harmonis ya. Karena ini juga kita gak cuma ketemu sama pohon-pohonan aja, tapi hewan pun juga kita ketemu ya. Itu tadi ya teman Pro 2 yang ada di Sumatera nih teman Pro 2. Namanya ekowisata Tangkahan Langkat Sumatera Utara. Next, lanjut kita bisa ke Lampung. Nah, kalau di Lampung ini kita bisa berkunjung di salah satu tempat yaitu namanya Tumbling Conservation ya. Jadi ini adanya di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Jadi ini bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan dikenal sebagai kawasan konservasi harimau Sumatera. Nah, saat ini hanya tersisa sekitar kayak 400-an lah ekor harimau di dunia sehingga perlu dijaga nih agar terhindar dari kepunahan. Tapi kayak rada ngeri ya kalau kalau gajah kan lucu gitu ya. Kalau ini harimau, mau rada ngeri juga ya. Tapi tenang aja, dulunya kawasan ini memang boleh dibilang mengalami namanya deforestasi ya hingga 20%. Tapi karena aktivitas perburuan liar dan mancing ini yang tidak ramah lingkungan ya, ini juga akhirnya dikelola dan dihempaskan gitu ya teman Pro 2 ya. Akhirnya tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata juga. Jadi kalau kalian pencinta alam nih, pencinta alam yang boleh dibilang liar gitu ya, tempat ini merupakan tempat yang sempurna dengan pengalaman eksplorasi alam liar. Kalian juga bisa kayak ngelakuin yang namanya trekking, ngamatin burung di hutan, menikmati kawasan pesisir yang tenang, bahkan dapat melihat proses rehabilitasi harimau sebelum dilepas ke alam liar. Suasananya alami banget, tenang banget, dan jauh dari peradaban yang menjadikan Tumbling Wildlife Conservation ini sendiri sebagai surga tersembunyi bagi alam yang layak dilestarikan. Pengen sih kesana ya. Kapan-kapan ya, tapi hati-hati sama yang namanya harimau gitu ya teman Pro 2. Terus ada lagi Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah nih teman Pro 2. Nah, di Kalimantan Tengah ini sendiri nih teman Pro 2, kita bisa ke Taman Nasional Tanjung Puting.
Karena di Taman Nasional ini sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata ramah lingkungan bahkan hingga mancanegara. Daya tarik utama destinasi ini adalah fauna khas Kalimantan, yakni orang hutan. Dan kawasan ini adalah salah satu konservasi orang hutan Kalimantan terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 415.040 hektar. Jadi awalnya nih, ini merupakan cagar alam ya dan suaka marga satwa pada era Hindia Belanda dan baru menjadi Taman Nasional tuh di tahun 96. 1996 ya. Dan sampai saat ini Taman Nasional Tanjung Puting ini masih terus menjadi salah satu kawasan konservasi terkemuka di Indonesia ya. Kita bisa menyaksikan yang namanya orang hutan Kalimantan gitu ya. Di sini pengunjung juga bisa berinteraksi dengan orang hutan dari jarak dekat. Selain itu melihat

kita juga bisa lihat faunanya juga. Itu kayaknya bisa jadi rekomendasi lah buat kamu berwisata ramah lingkungan. Nggak jauh-jauh, di Indonesia aja kok.

107,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan aku mesti tuntaskan untuk kebersamaan kita di Espada Brem, ngobrolin tentang destinasi wisata yang ramah lingkungan di Indonesia ya, teman Pro 2. Dan selain ini bakal ada hit list. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sudah saatnya hit list buat kalian. Single-single Indonesia dan juga mancanegara, karena kalau setiap Sabtu pastinya campur ya. Campur-campur nih teman Pro 2 ya, Indonesia dan mancanya kita puterin buat kalian ya. Sambil mungkin kalian sarapan, jam segini baru sarapan, ada juga loh yang baru sarapan. Selamat menikmati sarapan, atau kalian ya melakukan aktivitas apapun di hari libur ini, kita temenin di headlist ya. Sampai jam 12 nih teman Pro 2, tapi Mona soal jam 11 aja ya, dilanjut sama Rere jam 11 sampai nanti di jam 18 waktu Indonesia Barat. Stay tune.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: My hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku tuntaskan kepada teman aku bareng kamu ya, teman Pro 2. Thank you banget. Setelah ini seperti yang aku bilang, bakal ada Rere yang temenin kalian sampai jam 18 nanti. Mohon pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Tapak Sejarah. Bale Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Bale Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Bale Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke, selamat siang teman Pro 2, masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, ditemani lagu dari Perunggu dengan judul Tapi ya. Ini mengisahkan eksplorasi perjalanannya teman Pro 2 ya. Dan tadi di selamat pagi teman Pro 2 ya, ditemani Kak Nia Mona ya, senior Rere ya. Dan Reforma Nanda akhirnya bakal nemenin kalian hingga sore ceria nanti ya. Mulai dari santai siang hingga sore ceria nanti, dengan lagu-lagu yang paling oke buat kalian dan informasi yang tentunya menarik. Stay tune di 95,2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: You just got my last first kiss. Waited all my life for this. And if you go, I'm gonna die alone. Baby, no, I'm scared to death. Asking if you love me yet. 'Cause if you don't, I'm gonna die alone. When your eyesight goes

Will you hold my hand so I'm not alone? 92 known.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nah, kayak gitar kelan yang udah di download.
1: Tebal speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla. Kenapa kamu kabur sih?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman berdua masih stasiun di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Rafa Mananda, dan waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktunya Pro 2 Top Hits Indo 20 ya, edisi 26 September 2026. Rere bakal nemenin kalian ya dengan tanggal lagu di pekan ini ya. Ada 20 urutan tanggal lagu, mulai dari Fajar Nur hingga Ena Fit Momo ya, seperti apa. Jadi stay tune aja, langsung aku puter, gak usah lama-lama.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

0: kasih kamu sudah simak Pro 2 Weekly Top 20. See you next week at the same time.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Info Pro 2.

0: Biaya haji 2027 segera diumumkan. Tarif penerbangan masih jadi pembahasan. Mengutip dari rri.co.id, Kota Madiun, calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH atau BPIH untuk berangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jumat 25 September 2026. Menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang, bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja atau panja haji dengan proses terlama. Biasanya pembahasan dapat rampung dalam waktu 2 hingga 3 pekan, namun kali ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel hingga konsumsi jemaah. Gus Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Untuk 2027, Gus Irfan memperkirakan BPIH akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan. Pemerintah masih akan mengevaluasi besaran tarif tersebut untuk menentukan angka yang dinilai paling sesuai. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun, dengan judul Biaya Haji 2027 segera diumumkan, tarif penerbangan masih jadi pembahasan.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, sama sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: gak enaknya panas banget nih, melekat panas.
0: Macet
1: sih
0: juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah. Iya, bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Iya. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu nggak family time sendirian aja?
0: Ya biasa, biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo mah.
1: Benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng.
0: Huh?
1: Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Aldan.
0: Oke, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Ambis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus, Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Iya, iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah boleh
6: ini sama dengan Nyonya
0: Mendir. Boleh siapa nih, Bang Ari atau siapa, Bang Ambon,
2: Bang Wahyu, coba
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personel yang paling terakhir nih ya.
2: Iya.
0: Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Betul. Okay.
6: Itu bubar semua, terganti baru yang gak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh. Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 2023.
0: Oh, oke, okay. 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Enggak, hampir ya.
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya. Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
0: Apa itu? Dulu,
3: jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Awe ya?
5: Iya pernah audisi.
2: Berapa orang gitu? Cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standar tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung.
2: Ya Jaling Gims biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Okay. Saya tuh cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP. Itu
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan udah diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, kita gitu.
5: Rilis single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya, betul.
0: Oh iya iya ya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
7: Di reggae itu kayaknya enggak kelihatan kan. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
7: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
7: Ya, seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
7: Nonton nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
2: Tujuan
0: itu reggae ya?
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
7: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Iya. Tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media. Lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankernya.
7: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
7: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
7: nah,
0: sepakat.
7: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Widih, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Udah bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuma tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Yeah.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Masih tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Kebalik, ya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Kan. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih.
3: Iya. 10 tahun main lagu begitu.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial, kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau Reggae gitu om.
2: Oh iya. Nah,
0: kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menarik.
2: Kayak ini. Oh. Tapi boleh anak Reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
2: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
2: Boleh kan?
1: Memang gak pernah jatuh cinta.
2: Iya.
0: Kayak no menok lah itu.
2: Iya, iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta enggak sih?
0: Ada, ada.
2: Iya, kan banyak kan?
0: Banyak.
2: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak Reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh, boleh.
1: Boleh dong.
0: Ada sih, ada sih.
2: Lebih terus ada enggak lagu Reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Ada.
3: Nanti coba I Got Love.
2: Oh ini I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh ini. Cintang cinta tuh. Tentang tapi cinta tuh. Versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
0: Versi gombal.
3: Terus story almarhum.
2: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya,
2: yeah,
0: betul.
2: Asik, asik, asik, asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, okay, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong.
0: Ya banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
2: Yes sih.
0: Gua banget nih.
2: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu. Ada nggak ya?
0: Kalau itu nggak tahu deh ya.
2: Ada nggak yang gua lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
1: Pakai kacu.
2: Iya. Iya.
0: Pakai tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya. Nah,
0: bisa jadi.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
1: Anak gunung.
2: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
0: Oh, iya.
2: Iya kan?
0: Oh,
2: perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya.
1: Boleh
2: tuh.
1: Bisa. Sama sih.
2: Iya, yeah, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah didengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
1: Sesuai sih.
2: Sesuai ya.
0: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa yeah, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
2: Sering ya?
0: Sering.
2: Asik.
1: Terakhir
0: kita main di
1: kemarin acara
3: 17-an
0: ya? Asalnya Skuter Owner Group.
2: Oh,
0: SOG okay, yang kemarin tuh di mana Gatot Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an.
2: 17-an.
0: Enggak. Kita coba SOG terakhir
2: sebelum itu. Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
0: Sangat.
2: Oke, okay. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah, tuh.
2: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
0: Lagi dibikin, lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
2: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
2: Jadi laki itu.
0: Iya.
2: Tapi gue belum nanya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
2: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari tadi Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
1: Yang saya tahu sih ya, sebenarnya.
2: Dari mana coba?
1: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan, karena kalau kita cari di apa sih
0: gitu, di Google ya,
2: di Google
1: itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh,
1: terus The Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Asik.
1: Muslim kita reggae muslimah. Oh.
0: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri ya. Bang.
1: Iya. Gitu.
2: Wah, gila.
1: Religi semua dong. Oh,
0: ya. Harusnya sih gitu. Ya. Harusnya.
2: Lu juga baru tau, Om?
1: Baru tau.
2: Oh gitu, emang dari situ ya?
0: Iya.
2: Oh.
1: Fitrah artinya gitu ya.
2: Nah, kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mohon sehat.
2: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
2: Pohon kelapa.
0: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan logo ya. Iya, pramuka. Iya kan?
1: Emang depannya
2: iya.
1: Itu kan The Coco.
2: Iya.
0: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
1: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
1: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar om.
2: Oh.
1: Nah, raja ini jadi raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener. Doa, kan? Iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Akarnya dibawa, gak pernah naik. Oh, iya, iya.
1: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya, betul. Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris, udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Terus saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya
2: tinggi. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
0: Udah prepare.
2: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah arti sebuah nama.
2: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya, benar.
3: Artinya apa gitu?
2: Ya? Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. The Fitris kayak gitu nih.
3: Sebutin orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
2: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya. Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-800-105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka. Out of the box banget. Oke teman berdua, gue masih buka di WhatsApp ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming

0: virtual semua sekarang. Iya. Di awang-awang semua.
1: Iya. Oke, okay, berarti ini juga bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
1: Oke, okay, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
2: Yoi,
1: belum bisa ya. Belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin, amin. Diaminin aja dulu ya kan.
1: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
1: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
1: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
1: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
1: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
1: Apa?
2: The Fitris aja.
1: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
1: TikTok ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
1: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar dong. Tapi sendiri aja
1: kita
3: ada
1: official. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana? Di host-nya.
1: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
1: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Panggungnya di hampir. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
1: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
1: Thank you banget udah mampir dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cool of the day. Masa muda bukan waktu di dalam kehidupan. Itu adalah keadaan pikiran. Kamu setua keraguanmu, ketakutanmu, keputusasaanmu. Cara untuk tetap awet muda adalah menjaga keyakinanmu tetap muda. Jaga rasa percaya dirimu tetap muda. Jaga harapanmu tetap muda. Young is not a time of life, it is a state of mind. You are as old as your doubt, your fear, your despair. The way to keep young is to keep your faith young. Keep yourself confident young, keep your hope young. Luella F. Pim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua usah sudah ya. Rere nemenin kalian dari santai siang tadi hingga sore ceria. Dan waktu menunjukkan pukul 18:14.32 waktu Indonesia bagian barat, dan nanti akan dilanjutkan oleh Kak Anjani yang bakal nemenin kalian sampai di pukul 24:00 waktu Indonesia bagian barat. Di hari malam minggu ini. Stay tune, tetap dengerin ya Pro 2 RRI Madiun di frekuensi 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku jadi mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di malam hari ini ya teman Pro 2. More Tulus dari Miley Cyrus aku hadirkan buat temenin kamu semuanya di malam hari ini teman Pro 2. Dan tentunya nanti di Pulus 19 kita bakal ada musik live chat berjaringan se-Jawa Timur ya teman Pro 2. So akan disiarkan dari RRI Madiun dan di relay sama RRI Surabaya, Malang, Sumenep dan juga Jember. So kamu harus tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Sebelah 5,2 Pro 2 Remedy teman terbaik kamu, sanya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas nomor 75 kg putra cabang olahraga angkat besi Asian Games 2026 setelah membukukan total angkatan 366 kg di Nagoya City Trade and Industry Center Jepang pada hari Sabtu. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Rahmat mencatatkan angkatan snatch terbaik 160 kg dan clean and jerk 206 kg untuk mengumpulkan total 366 kg. Medali perak diraih lifter Thailand Wirapon Wichuma dengan total angkatan 365 kg hasil dari snatch 160 kg dan clean and jerk 205 kg. Sementara itu, medali perunggu menjadi milik lifter Korea Utara Ri Chong-sung yang mencatatkan total angkatan 357 kg terdiri dari snatch 162 kg dan clean and jerk 195 kg. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, film drama komedi People Pleaser yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi Mawar De Jong sebagai Karina dicatatkan tayang di bioskop mulai 19 November 2026. Film itu mengisahkan seorang pegawai kantoran yang mengalami dilema enggak enakan saat menolak permintaan dari orang lain. Menurut Mawar, dilema enggak enakan yang dialami Karina dalam film People Pleaser merupakan persoalan sehari-hari, seperti jempol jari yang sering refleks mengetik aman, santai saja, padahal hati kecil menjerit ingin bilang enggak dulu ya. Mawar mengatakan skenario yang ditulis oleh Evelyn Afnilia secara apik ini menjadikan Karina seperti definisi nyata teman idaman yang selalu ada untuk semua orang. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.go.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Produe Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, selamat malam. Jumpa lagi di Musik Live Chat berjaringan Skor Wilsonus Jawa Timur, teman Produe. Hari ini aku aja Mayu bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan, teman Produe. Dan kali ini Musik Live Chat berjaringan disiarkan juga melalui Produe RRI Surabaya, Produe RRI Malang, Produe RRI Sumedep, dan juga Produe RRI Jember. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Surabaya, Malang, Sumedep, dan juga Jember. Halo, selamat malam teman-teman Produe. Dan tentunya di malam hari ini, teman Produe, aku bakal ngobrol barengan sama salah satu musisi baru dari Madiun nih, teman Produe, yang juga baru rilis single Angin Arum Dalu yang baru tadi aku hadirkan buat kamu semuanya. Nah, kita juga bakal ngobrol banyak ya soal lagunya, proses di balik pembuatannya, sampai cerita gimana awalnya bisa berkecimpung di dunia musik akhirnya ya, teman Produe. Sudah hadir di studio teman Produe ada Kak Gerzon YK Rohani. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya, Kak?
1: Baik. Sehat.
0: Oke. Okay. Baik ya. Karena cuacanya nih panas banget ya. Kayaknya
1: sangat panas.
0: Madiun panas banget.
1: Makin panas kayaknya.
0: Iya, apalagi ini bikin imun kita juga agak turun ya. Banyak yang sakit tenggorokan juga. Semoga Kak Gerzon enggak ya.
1: Aman.
0: Karena suaranya penting nih. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke MLC, bisa berjumpa bersama teman-teman Produe di Jawa Timur tentunya. Nah, sebelum kita ngomongin lagunya ya, aku pengen kenal dulu ya. Mungkin teman-teman Produe belum kenal, boleh perkenalan dulu, Kak.
1: Oke, selamat malam. Baru pertama ini ya saya diundang di
0: Iya, betul.
1: Radio tayang di YouTube, Mbak.
0: Iya, betul.
1: YouTube
0: RRI Madiun.
1: RRI Madiun, oke. Perkenalkan, nama saya Gerzon YK Rohani, bisa dipanggil Gerzon. Asli Madiun, kelahiran 1996.
0: Oke.
1: Desember nanti 30 tahun saya. Udah kepala 3.
0: Waduh, enggak beda jauh kok, Kak.
1: Enggak beda jauh. Ini banyak yang bilang saya katanya kelahiran 2000.
0: Iya sih, tapi kalau melihat ya.
1: Kebanyakan yang bilang 2000, padahal mau kepala 3, 96.
0: Oh, kalau nggak bilang 96 tadi aku juga nggak menyangka sih kayaknya. Oke, okay, ini baru rilis single juga ya, Kak ya. Emang
1: baru pertama.
0: Emang suka musik atau gimana?
1: Kalau musik dari kecil ya sebenarnya. Dari kecil pertama kali itu SD dibeliin gitar bapak.
0: Oke.
1: Mulai dari SD kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 4. Sempat kerawitan juga loh. Di sini juga saya dulu SD. Berkerawitan, terus dibeliin gitar. Ya udah dari SD saya belajar gitar. Sampai ya udah sampai sekarang.
0: Jadi emang
1: dari kecil sih kalau musik ya.
0: Atau dari orang tuanya juga suka musik.
1: Sebelumnya saya kan kedua orang tua saya berkecimpung kan di musik gereja.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Jadi mengharuskan ya sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu hari Minggu ke gereja, ya udah ketemunya musik di situ. Akhirnya mau nggak mau ya belajar musik juga.
0: Oke, okay, berarti nyanyi juga ya dari kecil atau musiknya aja?
1: Lebih ke musik sih. Kalau nyanyi paling ya sekedar nyanyi.
0: Oke, okay. Memang sudah punya bakat bermusik sejak kecil. Nah, kalau waktu kecil biasanya musik apa nih, Kak?
1: Sebenarnya musik kecil yang saya pelajari itu lagu-lagu ini, maksudnya.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau lagu-lagu mungkin lagu gereja ya, karena saya dulu musik belum tentu kayak. Mungkin dulu zamannya saya PSD, saya kangen band Wali.
0: Oh,
1: sekedar
0: iya.
1: Denger kan. Cuma kita memutuskan buat suka genre musik apa belum tahu.
0: Oke. Okay.
1: Kan enggak tahu genre apa.
0: Iya betul, anak kecil mah tahunya ya.
1: Mungkin
0: enak didengar
1: waktu
0: gitu ya.
1: Beranjak SMP lah ini mulai kita tahu selera musiknya ini. Dulu sih pop sih.
0: Iya.
1: Sampai SMA suka pop.
0: Okay. Ini kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin lagu nih, Kak?
1: Oh, bikin lagu. Nah, ceritanya gini, Mbak. SMA kelas 3. Kelas 2 lah menjelang masuk ke kelas 3. Ada lomba, itu lomba paduan suara.
0: Okay.
1: Sebisa mungkin saya pokok sok-sokan saya ngatur teman saya pokok ayo paduan suara kita harus menang. Dulu itu. Dengan insting saya yang alami mungkin ya. Cari lagu daerah kan temennya dulu lagu daerah.
0: Okay.
1: Cari lagu daerah Yam Kurambi Yam Go kalau enggak salah. Itu saya aransemen sendiri, pakai gitar sendiri. Setahu saya pokok nadanya saya pecah-pecah suara 1 2 saya pecah-pecah. Enggak tahu itu benar atau enggak, saya enggak tahu. Pokok kita harus tampil beda di sini. Dari situ kita menang juara 1. Dari seluruh kelas di IPA IPS. Nah, otomatis ke bawah ya kebiasaan seperti itu, akhirnya saya iseng-iseng bikin lagu pop kelas 3 SMA.
0: Wow.
1: Masih ingat saya judulnya Hujan. Sampai sekarang masih ingat.
0: Iya, kenapa?
1: Dari situ sih.
0: Dari situ berarti menciptakan lagu Hujan karena tadi ya mengaransemen kayaknya asik gitu ya. Terus akhirnya bisa.
1: Jadi saya cuma iseng pertama sih lihat-lihat lagu kayak Kangen Band Wali terus tahu penciptanya siapa nih, namanya kayak Dodi misalnya. Oh, Dodi ternyata gitarisnya Kangen Band. Oh, berarti yang nyiptain salah satu dari itu grupnya itu. Akhirnya saya kepikiran apa coba ya gitu. Sendiri-sendiri genjreng-genjreng gitu. Akhirnya pertama kali itu Hujan saya masih ingat sampai sekarang juga. Tapi belum enggak tak rilis sih.
0: Oke. Okay. Apakah nanti akan dirilis juga?
1: Kemungkinan nanti iya.
0: Karena cukup cuma personal nanti. Ya.
1: Iya. Saya pikir itu bagus pertama. Juga.
0: Okay, mungkin nanti sih. Kita tungguin ya Tumpeng Pro 2.
1: Boleh.
0: Tapi di luar musik ini kan aku dapat infonya juga di bisnis dan lainnya ya. Kenapa akhirnya waktu kecil udah suka musik, kemudian setelah itu off ya kak. Terus akhirnya ini kenapa memutuskan untuk bikin musik lagi gitu?
1: Oh gitu. Jadi gini, sebenarnya banyak pengaruh. Kenapa kok musik terus hilang, musik lagi gitu kan ceritanya. Nah, jadi gini, sebenarnya kesalahan milenial zaman dulu itu kita nggak ada yang ngarahin sama sekali kita harus kemana. Otomatis kita berpikir secara umum, orang umum. Jadi kalau kita punya bakat di SMA, tapi kebanyakan zaman saya, kelahiran saya itu terpendam. Karena apa? Kita ikut-ikutan, misal kamu lulus SMA mau kemana? Kamu mau kuliah apa jadi polisi apa jadi tentara?
0: Iya.
1: Akhirnya mindset yang kebentuk tuh kita pengen jadi seperti itu.
0: Iya paham banget.
1: Orang tua juga inginnya pekerjaannya juga seperti itu. Akhirnya bakat yang kita punya sebenarnya kalau kita asah dari dulu, mungkin sekarang saya mungkin sudah kayak Deni Caknan. Mungkin
0: iya,
1: ya,
0: siapa
1: mungkin.
0: Tahu ya.
1: Iya. Ya udah akhirnya saya ikuti alur dipandang orang tua enak pekerjaannya apa saya jalani. Nah, dari situ mungkin sedikit enggak terlalu mengembangkan ya. Akhirnya begitu sekarang luang ada kesempatan ya udah saya ambil.
0: Iya, kalau orang dulu tuh di musik mau kasih makan apa gitu.
1: Betul.
0: Mau dapat duit dari mana kalau dari musik
1: kan
0: gitu
1: kita,
0: ya.
1: Kalau enggak kantoran kayak buka aku, kamu enggak kerja nih kayak enggak kantoran.
0: Betul betul.
1: Kalau enggak berseragam kamu enggak kerja. Gitu kita gitu, okay. Kenanya.
0: Oke, okay, akhirnya sekarang karena sudah mewujudkan keinginan orang tua ya.
1: Iya. Akhirnya sekarang ada waktu, sempat punya uang ya udah coba deh.
0: Mewujudkan impian.
1: Mewujudkan,
0: ya.
1: Betul. Dan satu lagi saya suka ini, Mbak. Mengeksplor diri saya.
0: Oke.
1: Okay. Ada hal baru. Asal itu positif, kamu punya kesempatan buat coba, ya udah coba, nggak ada salahnya. Kayak gitu sih kalau saya ya. Makanya ada bisnis juga sekarang. Double-double.
0: Oke, okay, nanti kita obrolin itu ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, Angin Arumdalu. tadi kita juga udah dengerin ya teman-teman Pro 2. Dan kenapa memilih Jawa sih kak? Pop ya. Jawa gitu.
1: Dulu dari SMA kan saya suka pop. Sebenarnya lagu saya tuh pop semua mbak.
0: Oke.
1: Dari SMA sampai kuliah sampai tahun 2024 saya sering bikin rekaman sendiri. Di HP ini ada rekamannya.
0: Oke. Banyak.
1: Itu semua genrenya pop. Pop. Tapi karena sekarang trennya itu hipdut, popdut, ambiar kan. Terus kita tiap scroll TikTok FYP-nya Deni Caknan, Aftersun, Lavora dan sebagainya itu, akhirnya saya berpikir apa saya ikut ini ya gitu loh.
0: Jadi terus, apa yang ngetren gitu ya.
1: Apa yang ngetren.
0: Oke.
1: Dan mungkin kesempatannya mungkin lebih besar di dangdut daripada saya di pop. Karena ini bukan dangdut nyel ya, bukan campur sari ini, tapi popdut. Jadi setiap liriknya ada bahasa Indonesia dicampur Jawa. Cuma nanti saya kemas lebih ke nadanya lebih ke pop sih. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang melihat tren musik yang sedang berkembang gitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang melihat peluang juga nih ya teman-teman Pro 2.
1: Jadi ada beberapa lagu itu tak ini mbak. Pertama pop liriknya. Saya buat 150 derajat dangdut.
0: Oh awalnya pop dulu.
1: Awalnya pop, nadanya pop ya, bikin pop. Akhirnya
0: di
1: nasik nih ya.
0: Di aransemen ulang berarti ya.
1: Di aransemen ulang jadi dangdut kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oh, jadi seperti itu. Apakah nantinya akan konsisten di pop dangdut?
1: Sepertinya ya.
0: Oh.
1: Udah memutuskan sih. Nanti ke depan setiap lagu-lagu saya bakal pop dut.
0: Oke, selain melihat peluang dan juga tren musiknya ini, ada alasan lain nggak? Mungkin kayak, oh klik banget di hip dut kayak gini atau gimana kak?
1: Oh kalau keseharian ya, keseharian saya sering dengerin lagu tuh sukanya pop sebenarnya. Sebenarnya saya punya dua kiblat mbak dalam bermusik nih.
0: Oke.
1: Okay. Dua kiblat. Yang pertama dangdut itu jelas Deni, Deni Caknan. Itu salah satu kiblat musik bermusik saya. Saya banyak termotivasi dari lagu-lagu dia kan. Saya suka. Terus ada yang kedua itu di pop tuh Roni Parulian. Tahu Roni Parulian
0: ya,
1: yang
0: ya
1: jebolan Indonesia Idol tahun berapa ya? 2023 kalau enggak salah 2024 nah dari situ. Dari pok dua kiblat itu saya bermusik sekarang cuma fokusnya ke lebih ke dangdut. Tapi kalau fashion nanti kalau misal saya ada kesempatan saya bisa manggung, saya bakal pakai fashionnya Roni Parulian. Karena dia pakai topi kayak gini.
0: Iya betul betul betul.
1: Saya suka itu. Tapi kalau bermusik kiblat musik dangdut itu Deni Caknan.
0: Oke, berarti ada dua nih teman Pro 2 ya.
1: Ada dua.
0: apakah nanti di kemudian hari ingin pop rock kayak Roni? Ya kita bisa juga ya, kak ya.
1: Bisa jadi sih.
0: Bisa jadi.
1: Tergantung request nanti yang mana.
0: Iya, punya dua skin nih.
1: Dua skin.
0: Bisa ke
1: cuma ada beberapa orang yang bilang kamu cocoknya pop aja bikin lagu.
0: Iya sih menurut aku wajah-wajahnya soalnya pop.
1: Nah, itu loh. Kamu dangdut. Dan bilang udah diketawain kamu dangdut enggak cocok.
0: Enggak sih, aman-aman. Cocok-cocok aja kalau misalnya enggak belum tahu orangnya gitu ya mungkin ya kalau dengerin lagunya. Tapi setelah tahu orangnya, oh ini sih pop banget gitu. Oke, nanti kita bakal obrolin lagi lebih dalam ya Angin Arum Dalu. Nanti kita kulik lagunya ya teman Pro 2. Kamu tetap harus stay tune di 95,2 Pro 2 Rerimadi untuk mantar baik kamu.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Okay deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Ya buat ngitung, udah berapa makanan tuh yang kamu makan. Hah? Jadi tinggal nagih kamu, harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, Tumo Pro 2, balik lagi di Musik Live Chat berjaringan. Masih barengan sama aku Anjani, ya Tumo Pro 2. Dan juga masih bersama dengan narasumber kita, Kak Garzoni Tumo Pro 2. Kita masih akan berbincang-bincang ya. Tadi yang diputar di awal banget ya, itu lagunya Kak Garzoni yang baru dirilis ya, Angin Arum Dalu. Dan kita mau bahas terkait dengan lagunya nih Kak.
1: Boleh.
0: Kenapa judulnya Angin Arum Dalu? Artinya
1: angin
0: apa sih?
1: Angin Arum Dalu. Angin.
0: Ya angin.
1: Arum Dalu. Dalu malam.
0: Malam, iya.
1: Angin harum malam. Gak cocok kayak harum malam. Jadi gini, fun fact-nya, sebenarnya lagu ini saya bikin tahun 2022.
0: Oke, berarti
1: 2022,
0: udah
1: 3, 4, 5, 6. Hampir 4 tahun. Ini apa nih?

0: maknanya apa ceritanya?
1: Iya boleh, ceritanya semuanya juga diceritain. Okay.
0: Jadi gini, kenapa saya ambil judul bikin lagu Angin Arum Daru ini sebenarnya kisahnya agak tragis.
1: Oke. Okay.
0: Di tahun 2022 ada kisah saya ditinggal seorang yang saya sayang.
1: Apakah yang kita bicarakan tadi?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Itu lebih awal kandasnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gini. Karena saya orangnya itu sebenarnya enggak mau terlalu mendramatisir sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Waktu itu saya di Jombang, di kos-kosan sendiri. Bikin lagu Angin Arum Dalu. Itu ceritanya adalah saya putus dengan mantan. Cerita putus dengan mantan. Tiga hari kalau enggak sampai 5 hari itu saya makan nasi enggak pernah, enggak makan.
1: Wow.
0: Ini enggak mood.
1: Enggak nafsu makan ya. Okay.
0: Sampai saya sempat gejala GERD kalau enggak salah waktu itu. Dan singkat cerita saya tuh enggak mau berlarut-larut ya sama kesedihan. Ya udahlah, putus ya putus gitu. Tetap besok juga kerja lagi, cari uang lagi. Karena saya enggak terlalu ingin berlarut-larut, berketerusan, akhirnya ya udah saya iseng di kos-kosan ada gitar, saya ambil. Ya udah bikin lagu ini, Mbak. Ceritanya kenapa kok Angin Arum Dalu? Jadi gini. Enggak tahu kenapa, dulu ketika saya mendatangi mantan saya yang ada di Malang, itu wanginya dia. Siang pagi siang sama malam tuh beda. Enggak tahu kenapa lebih wangi malam. Kayak beda gitu. Enggak tahu parfum dia yang dipakai beda atau gimana, saya juga enggak tahu. Ya udah, dari situ muncul apa? Muncul ide, ya udah saya mengungkapkan isi hati saya sakit hati ini ke lagu ya gitu. Ya udah saya, daripada saya kebanyakan orang bundir karena jatuh sakit sakit hati, ya udah saya bikin lagu kan gitu. Akhirnya ya muncul lagu ini Angin Arum Dalu. Jadi ceritanya yaitu tentang mengisahkan bagaimana saya tuh mengalami selama 2,5 tahun itu. Saya usahakan saya mengalami hal positif sama dia sebenarnya, walaupun banyak sesuatu yang mungkin negatif juga ya. Saya berusaha positif, berusaha tegar, berusaha kuat. Saya ungkapkan semua gimana rindu saya, gimana kangen saya, gimana saya punya harapan suatu saat bisa
1: balik lagi gitu.
0: Terus bisa apa, melanjutkan hidup lebih serius sama dia. Saya ungkapkan semua di lagu itu dan menggambarkan dia kan di salah satu liriknya ada apa? Ada lirik itu rembulan aja sujud melihat cantikmu.
1: Wow.
0: Kayak gitu. Karena bagi saya waktu itu ya sangat cantik. Sangat cantik.
1: Waktu itu berarti sekarang enggak.
0: Apa?
1: Sekarang berarti enggak ya?
0: Sekarang banyak yang lebih cantik.
1: Karena banyak udah mantan cantik. Ya.
0: Udah mantan ya. Ya udahlah, itu udah lalu ya udah saya. Pokok sepuitis mungkin saya bikin lagu ini tentang dia. Akhirnya sebenarnya ada penyempurnaan lagi sih, Mbak. Di tahun 2024 kalau saya dapat penyempurnaan, ya udah jadi saya rekam di HP ini. Akhirnya ya udah. Jadi deh Angin Arum Dalu.
1: Oke.
0: Karena saya sangat sangat masih teringat itu, nggak tahu wanginya itu malam tuh beda aja.
1: Bisa jadi ya parfumnya beda-beda setiap
0: mungkin
1: pagi.
0: Mungkin bisa jadi, mungkin yang dipakai malam tuh lebih mahal. Siapa tahu.
1: Bisa jadi. Jadi lagu ini tercipta karena patah hati ya tuh Pro 2.
0: Patah hati, betul.
1: Patah hati bisa jadi lagu ya.
0: Banyak
1: mending
0: sih.
1: Jadi lagu ya.
0: Ya mending jadi lagu daripada kita mau apa ya, mau nangis juga enggak mungkin kembali. Kita mau mohon juga sebenarnya juga putus nyambung. Ya udah, ikhlas kita. Ya udah saya bikin lagu aja lah.
1: Oke, kalau Kak Gerza sendiri kalau menciptakan lagu nih tipe yang liriknya dulu atau musiknya dulu?
0: Nah ini agak ada uniknya ini. Kan genre saya Jawa sekarang, nulis Jawa. Ketika saya bikin lagu itu bait pertama sebisa mungkin saya pakai bahasa Indonesia.
1: Oh.
0: Karena apa? Kalau kita langsung ke lagu Jawa, lirik Jawa, bahasa Jawa ya, entah itu kromo inggil atau kasar atau halus atau setengah kasar, itu saya sulit merangkainya dengan baik.
1: Oh gitu.
0: Karena kita kan bahasa Indonesia bahasa yang umum ya, digunakan di Indonesia. Ya udah, di bait pertama itu saya usahakan bahasa Indonesia. Setelah selesai bait pertama, saya ubah semua di Jawa. Kayak gitu.
1: Nah, okay.
0: Habis dari situ ada course bridge sama riff-nya itu. Ini juga sama Mbak, Indonesia semua. Pertama, habis itu saya jawakan semua. Itu lebih mudah kan saya. Sempat nyoba ya dari Jawa itu kayak bahasa saya enggak karuan. Kadang kromo campur kromo inggil kasar. Kayak enggak jadi. Jadi gini, kan lagu. Bait terakhir itu kan harus sama. Misal A I U A I A I gitu ya. Belakangnya I, kedua I juga harus I semua belakangnya. Kalau di Jawa kan kalau kita langsung bahasa Jawa itu sulit, kata itu apa bahasa Jawa.
1: Iya paham.
0: Jadi saya bahasa Jawa dulu baru ke Jawa.
1: Okay.
0: Lebih mudah sih kayak gitu.
1: Okay, berarti itu apa ya, triknya sendiri ya dari Mas Gerun ke saat.
0: Dan sebenarnya harus lampu mati sih, gelap.
1: Oh kenapa tuh?
0: Gak tahu saya. Kenapa ya? Saya karena kalau di main gitar itu ada namanya progresi chord, family chord. Jadi misal kita main pertama di D, habis D kita ambil apa? Ambil G, habis G ke A, habis A ke B minor, ke G lagi, A baru D. Jadi di kita tuh chordnya ada family Mbak. Kita nggak bisa apa ya, ngeclong istilahnya apa ya, ganti. Jadi ya itu alurnya lah, itu satu alur. Nah, kenapa kok lampu mati?
1: Iya, kenapa tuh?
0: Ketika lampu mati, kan udah gelap.
1: Iya.
0: Terus saya masih merem loh. Jadi kan nggak perlu merem, udah gelap.
1: Iya,
0: saya
1: betul. Masih
0: merem. Ketika saya merem, lampu mati, sunyi. Nggak tahu kenapa saya lebih kreatif dalam memilih nada.
1: Oke.
0: Itu kebiasaan saya
1: mungkin. Treatment terkhusus ya.
0: Dan nggak bisa kalau di kanan kiri berisik, nggak bisa.
1: Harus menyendiri ya berarti.
0: Harus menyendiri sepi. Saya pernah bikin juga lagu tuh kalau di rumah jam 2 pagi main gitar.
1: Wow.
0: Nunggu suasana sepi.
1: Iya.
0: Jadi, begitu jadi lirik pertama ya udah saya tidur lagi, besok lanjut.
1: Oke. Berarti memang bertahap ya kalau kalau nyiptain lagu. Kan ada juga orang-orang yang kayak kadung ada idenya terus dia langsung set jadi gitu.
0: Sebenarnya banyak Mbak ya. Kita bisa gini sebenarnya. Kalau saya ada dua kemungkinan paling mudah. Satu pengalaman.
1: Oke.
0: Yang kedua itu ini mendramatisir sesuatu yang sebenarnya kita nggak alami.
1: Paham.
0: Tapi kita kayak seakan-akan itu terjadi.
1: Biar lebih berasa ya rasanya.
0: Lebih berasa.
1: Gitu. Oke, gitu, jadi memang beda-beda ya teman pro 2 treatmentnya tiap orang saat menciptakan lagu. Oke, kalau dari proses rekamannya sendiri nih, boleh diceritain gak?
0: Rekaman, sebenarnya punya ide pengen rilis itu dari dulu Mbak, dari kuliah malah. Cuma saya tuh gak tahu menau gimana sih orang-orang kok bisa upload di YouTube.
1: Iya.
0: Bisa upload di Facebook. Dulu kan TikTok masih belum ini ya.
1: Belum
0: hype. Gimana sih caranya? Saya sempet searching juga. Kok harus pakai hak cipta dulu ya? Kok harus pakai apa? Sewa rekaman ini. Di pikiran saya tuh ribet dulu. Masa kalau udah ribet saya tuh males. Saya gitu orangnya.
1: Oke.
0: Ini berarti cerita kenapa saya sampai dapur rekaman gitu ya?
1: Betul.
0: Pikiran itu udah dari lama ada. Cuma karena saya sibuk kerja di perbankan, saya kuliah, saya kerja di perbankan, saya bisnis, nggak sempet kan. Waktunya terkuras sama namanya kerja dan kerja. Di tahun ini saya punya apa, pikiran itu timbul kalau saya harus rilis ini, lagu ini.
1: Okay.
0: Kapan lagi waktumu gitu loh. Saya beberapa kontak dapur rekaman itu ada 5 kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Yang respon tuh cuma Blitar. Bim Dita respon dengan baik. Yang lainnya tuh cuma saya pernah kirim tapi gak direspon sama sekali pernah. Ada yang juga direspon tapi saya nunggu kabar saya kapan boleh ke situ gitu loh. Nunggu nanti nunggu jadwalnya aja ya. Gak dikasih jadwal sampai sekarang. Yang direspon baik Blitar ya udah. Saya mau gak mau harus ke Blitar. Saya diajari di situ semua alurnya gimana jadi lagu sampai selesai sampai di YouTube.
1: Wow.
0: Seperti itu sih.
1: Oke, berarti perjalanannya cukup panjang juga ya.
0: Sebenarnya udah tahu dari dulu, cuma karena sibuk ini sibuk itu. Akhirnya saya memberanikan walaupun sibuk, akhirnya ya udah jadi satu.
1: Oke, jadi perjalanannya juga nggak mulus nih ya, temu produser cari dapur rekaman
0: yang. Saya pulang berapa kali? 4 kali ke sana. Ada salah nada balik, ada salah ini gitu.
1: Oke, okay, berarti berapa lama nih kak prosesnya sampai akhirnya datang ke Blitar sampai akhirnya jadi lagu dan terrilis?
0: Oh ya, kalau mixing masteringnya, arrangernya itu saya hampir 2 minggu. Sebenarnya bisa mbak cepat, cuma waktu itu karena yang arrangernya itu juga ini ya, dia tuh satu grup sama Ajeng Febria.
1: Oh, nah, okay.
0: Jadi dia manggung sana sini. Jadi buat garap lagu saya tuh agak tersendat ya. Yaudah saya, wes mas, aku ngikut lah. Kapan aku juga nggak terburu-buru rilisnya. Nanti sesuai masnya aja. Penting ada hasilnya lah saya nanti terima. Kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu sih.
1: Ya lumayan cepet juga ya, mesti nggak sampai sebulan.
0: Tapi sebenarnya dia ngomong 5 hari pun jadi bisa.
1: Oh iya, kalau tiap hari dikerjain ya.
0: Iya, karena mereka sibuk ya udah saya ikut alurnya mereka.
1: Tapi akhirnya rilis juga ya.
0: Rilis.
1: Akhirnya
0: seneng itu saya.
1: Seneng banget ya.
0: Yang nonton juga lumayan.
1: Karena tertunda sekian tahun ya, akhirnya bisa rilis gitu bisa ya teman produser. Wah keren.
0: Ketagihan sekarang.
1: Oke, berarti next juga bakal ada single lagi dong.
0: Next
1: ya?
0: Nanti November, tunggu ya. Nanti November ada judul. Saya boleh spill judulnya nggak di sini?
1: Boleh
0: spill. Nanti judulnya Tiang Ayu, Bocah Ayu, Orang Ayu apa? Anak Ayu. Pokok orang yang cantik lah. Seorang yang cantik nanti tayang di November. Doakan November, tahun ini.
1: Oke, siap. Oke, nanti kita abis ini akan bacain ya teman produser pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube. Lumayan banyak nih teman produser, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke, teman Pro 2 masih di Musik Live Chat barengan sama aku Anjini dan juga Gerzon, teman Pro 2. Ini udah banyak banget yang bertanya-tanya di YouTube-nya RRI Madiun nih, teman Pro 2. Kita bakal bacain ya. Ada dari Agus, Kak Gerzon, apa yang menjadi alasan untuk berkarir di bidang musik?
2: Apa ya? Ini kalau dalam pikiran saya sekarang, jujur ya, ini siapa namanya, Agus?
0: Iya. Yeah.
2: Kak Agus, dalam pikiran saya sekarang, itu saya ingin manggung.
0: Oh, okay.
2: Manggung dan dilihat banyak orang. Dan karya saya bisa dinikmati, lagu-lagunya bisa dinikmati. Pokoknya bayangan saya bisa manggung di panggung yang mungkin juga besar, banyak orang yang nonton. Kemudian mereka joget karena saya nyanyi. Okay. Itu sekarang di pikiran saya sih.
0: Berarti memang harapan, impiannya ya.
2: Impian. Cuma kan yang penting, yang paling mendasar adalah kamu berkarya dengan karyamu sendiri, dengan lagumu sendiri, ceritamu sendiri, tidak njiplak.
0: Oke. Okay.
2: Dan berikan sebaik mungkin. Nanti soal itu viral, soal itu kamu dipanggil dimanapun, itu bonus lah.
0: Oke, jadi berikan yang terbaik dulu.
2: Berikan
0: yang
2: terbaik
0: ya.
2: Dulu, betul.
0: Betul banget. Masih dari Agus nih, terus kenapa genrenya pop Jawa? Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Nanti silakan scroll aja ya, Kak Agus ya.
2: Scroll aja.
0: Scroll mundur maksudnya. Kemudian ada dari Raden Setiaki. Semoga bisa melejit menyusul Deni Caknan.
2: Amin.
0: Amin. Kita doain.
2: Sebenarnya gini. Nanti siapa tahu ya Deni Caknan melihat saya di sini.
0: Iya, yeah, betul.
2: Mungkin nanti saya ingin menawarkan sebenarnya. Kalau ada kesempatan mungkin saya dilirik sama Deni, bukan minta diajak manggung, enggak, cuma pengen berkolaborasi.
0: Oh, iya.
2: Saya punya beberapa lagu, mungkin kalau tertarik ya bisalah kita ngobrol terus bikin satu lagu pop dut. Ya udah itu aja sih. Dan okay. saya juga ngefan ya sama dia. Siapa tahu, itu aja.
0: Oke, okay, semoga ya.
2: Semoga.
0: Itu kan harapannya teman Pro 2. Siapa tahu juga nanti sampai ke Deni Caknan ya.
2: Deni Caknan, Mas Deni.
0: Oke. Okay.

0: Enggak, ini ada jangan enggak usah ya yang ini.
1: Oh ini.
0: Oke, kayaknya ada namanya mirip gitu loh sama seseorang di sini. Namanya Siti Rohani. Kan namanya Kak Gerson kan belakangnya juga Rohani. Apakah jangan-jangan saudaraan gitu katanya.
1: Siti. Siti. Rohaninya pakai C apa H? Rohani.
0: Pakai C sama H.
1: Pakai C sama H juga. Ya? Padahal saya Jawa enggak ada marganya loh. Ini marga Rohani ini. Ini kita terpisah Mbak dari kecil.
0: Ya mungkin ya, saudara yang terpisah. Kemudian terpisah. Dari Aminarsis, maksud dari Arum Dalu itu apa ya Kak Gerson?
1: Tadi kan udah Arum Dalu. Jadi gini loh, simple sebenarnya. Sebenarnya lagu itu gak melulu menceritakan keseluruhan lirik, enggak. Cuma kita ada beberapa sebagai kesadaran penuh. Lagu itu kesadaran penuh gimana saya mewakilkan ceritanya yang ada di dalam itu. Jadi angin Arum Dalu ya udah harum malam wanginya dia itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Wanginya dia ya udah saya ciptakan jadi lagu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih.
0: Kemudian masih dari Aminarsis nih, menurut Kak Gerson dunia musik bisnis kuliner ini lebih nikmat yang mana?
1: Kalau sekarang yang menghasilkan uangnya bisnis. Mungkin karena saya berani mengeksplor diri ya, mungkin nantinya ya saya usahakan semuanya jalan lah, jalan dengan seimbang, dengan rata. Karena saya di keduanya passion ya, ada passion. Ya udah sekarang di bisnis mungkin udah mengalir, udah biasa lah ya, udah biasa. Sekarang saya mulai belajar fokus di musik.
0: Oke. Tapi tadi kita belum ngobrolin ya bisnisnya. Kayaknya bisnisnya bisnis apa sih Kak?
1: Oh bisnis. Saya ada kayak grup makan itu namanya Ruang Makan Indonesia.
0: Itu seperti apa tuh?
1: Jadi gini, pernah nanti sebut merek?
0: Gak apa, mereknya Kak Gerso sendiri kan?
1: Merek lain gak boleh ya?
0: Ya gak apa-apa sih sebenarnya.
1: Jadi gini, di Surabaya ada namanya Hungry. Hungry itu membawai beberapa brand makanan.
0: Nah,
1: saya ikuti modal sistemnya dia. Jadi Ruang Makan Indonesia ini saya bikin dari 2023. Itu membawai beberapa brand makanan. Semuanya di Madiun. Mungkin Mbak siapa tadi?
0: Yang nanya ya.
1: Iya.
0: Aminarsis.
1: Aminarsis. Mbak.
0: Profilnya cowok. Sih cowok ya.
1: Oh, cowok. Saya cek aja di GoFood. Ayam goreng Mas Gerson sama Raja Dadar Indonesia. Itu saya yang punya.
0: Oh, Raja Dadar yang di dekatnya Sudono itu kah? Bukan.
1: Duh, kok tahu?
0: Ya saya sih order.
1: Order. Nah itu saya yang punya Raja Dadar Indonesia. Itu ya telur lah itu. Membawa itu sama.
0: Enak kok.
1: Ya. Makasih. Membawa itu sama ayam goreng Mas Gerson. Tapi ayam goreng Mas Gerson ini sempat tersendat sih. Nanti saya mau bikin ini jadi apa sambelnya. Sebenarnya jalan cuma sambelnya saya kurang. Takut nanti jalan terus mandek gitu. Saya mau yang pokok bisnis itu jangka panjang.
0: Iya betul.
1: Sensa itu.
0: Oke. Oke, jadi punya dua ini ya di Madiun
1: dua
0: ya.
1: Dua brand.
0: Oke, itu ya teman-teman dua kalau mau cari
1: di GoFood aja kalau di Dine-in enggak bisa. Atau take away boleh.
0: Aku biasanya order lewat ini order juga aplikasi.
1: Aplikasi ya.
0: Oke, okay, masih dari Aminarsis, keren sekali lagunya Kak Gerson. Terus.
1: Terus?
0: Udah dia udah enggak komen lagi. Kirain kan masih ada lanjutannya. Oh, sukses terus. Aku yang salah baca.
1: Amin, sukses semua ini.
0: Sukses terus. Oke, dari Aminarsis. Kemudian masih ada dari Lurah Ponorogo. Lagu ini apakah sudah ada video klipnya, Kak?
1: Sudah ada video klipnya. Searching aja di YouTube.
0: Di YouTube.
1: YouTube-nya Mas Gerson. Jadi gini, Mbak. Sebenarnya kan kita harus punya nama panggung. Nah, satu mikir. Denny Caknan kan namanya bukan enggak ada Caknannya aslinya. Denny Caknan. Terus kayak apa ya? Didi Kempot. Apa yang Kempot? Kan gitu. Nah, saya pikir apa ya nama panggung saya gitu. Yang ada Jawanya juga. Ya udah.

0: suka ya. Next, apakah tetap dengan lirik Jawa atau mungkin ke pop yang universal?
1: Sebenarnya saya enggak lirik, soal liriknya ini. Liriknya enggak full Jawa, ada yang bahasa Indonesianya. Jadi saya bikin, saya kemas sebisa mungkin, entah itu orang Jawa ataupun orang yang enggak bisa Jawa, itu bisa ikut merasakan. Dan pemilihan liriknya juga mudah dipahami. Enggak terlalu yang apa ya, kurang halus kan agak sulit.
0: Betul.
1: Jadi ya bahasa Jawa yang normal-normal aja lah.
0: Dan biar kayak bisa gitu. Relate juga ya sama
1: betul, pokoknya semua kejadian zaman sekarang sih kisahnya.
0: Kemudian dari Dano, mencari momentum untuk membuat lagu itu viral atau meledak susah gak sih Kak? Kak Gerson, apakah merasakan hal itu di era sekarang?
1: Nah, ini gini. Sebenarnya mau bikin lagu itu banyak tantangan ya, terutama apakah lagu yang saya bikin ini meledak, diterima di masyarakat dengan baik. Itu sebenarnya jadi problem sebenarnya bagi saya. Cuma kita harus mengevaluasi semua lagu yang udah ada. Saya lihat beberapa musisi itu dia kadang cuma punya satu jurus. Satu-satu musisi yang punya banyak jurus bagi saya cuma Denny Caknan sama Didi Kempot. Itu mau genre apapun di dia masuk. Mau cepet, mau yang melo, mau yang asik, koplo, dia masuk semua. Nah, tugas kita sebenarnya, saya mengawali di dunia musik karir ini, sebenarnya harus punya tata bahasa di lirik itu yang apa ya, menggambarkan kejadian-kejadian sekarang sebenarnya. Yang relate lah ya, sama sekarang. Dan yang paling penting adalah nadanya jangan jiplak.
0: Betul.
1: Nadanya harus mudah dinyanyikan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Dan begitu orang mendengarkan, usahakan lagu ini enak dibawakan. Kadang orang bikin itu terlalu minter-minter. Jadi sulit. Kita mau nyanyi itu sulit. Jadi usahakan orang yang nggak bisa nyanyi itu juga ikut merasakan. Itu aja sih sebenarnya yang penting.
0: Baik. Kemudian sebenarnya masih ada lagi, tapi karena waktunya terbatas ya teman produser. Ini aku bacain yang terakhir. Tetap terus berkarya Kak Gerson, semoga bisa bikin album dari Rara Kids Media. Kemudian dari Yuni Pujiati, sukses selalu buat Kak Gerson, Tuhan memberkati. Amin.
1: Itu ibu saya.
0: Support nomor satu ya.
1: Live YouTube ya.
0: Iya.
1: Oh, live YouTube.
0: Thank you banget ya Kak Gerson sudah hadir di Pro 2, sudah berbagi sharing barengan teman-teman Pro 2, dan juga semoga next singlenya juga diberikan kelancaran perilisannya, melejit viral.
1: Melejit viral. Dan di cover banyak orang mungkin.
0: Amin. Sukses terus pokoknya buat Kak Gerson ya.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kalau misalnya rilis apalagi boleh main kesini lagi loh.
1: Siap. Masa pokok weekend aja enggak apa-apa. Paling aman, paling aman.
0: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur ya, dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedep, dan juga Pro 2 RRI Jember. Setelah ini aku akan kembalikan ke penyiar favorit kamu semuanya, teman Pro 2. Thank you banget yang sudah ikutan join musik live chat hari ini. Aku Anjadi dan juga Kak Gerson pamit. Bye bye.
2: Kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Red Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku Jani Moy masih temenin kamu tentunya di malam minggu ini ya teman Pro 2. Meskipun malam minggu, tentunya semakin syahdu dong ya. Buat kamu yang lagi dengerin ya malam ini teman Pro 2, tentunya kita di malam minggu kan spesial gitu ya. Spesial juga dengan program yang kita hadirkan buat temenin kamu di malam hari ini. Kita mau bahas satu album ya dari Lomba Sihir Temu Pro 2 yang juga sudah aku hadirkan ya Temu Pro 2. Satu singlenya Misteri dari album Obrolan Jam 3 Pagi. Waduh, Obrolan Jam 3 Pagi nih, siapa sih yang ngobrol jam 3 pagi coba ya. Ini entah terbangun di tengah malam, terbangun dini hari, atau malah belum bisa tidur ya teman-teman Pro 2 di jam 3 pagi makanya ngobrol. Dan tentunya pertanyaan di malam hari ini bisa jadi memang jam rawan ya di luar kendali kita. Ruang kosong yang haus akan makna, dan ini tuh secuil dari refleksi kehidupan yang dilakukan ya sama Lomba Sihir di album studio panjang terbaru mereka bertajuk Obrolan Jam 3 Pagi. Nah, album yang sebelumnya ditulis dan juga diproduseri oleh personil Lomba Sihir ya, Baskara Putra, Enrico Octaviano, Natasha Udu, Rehan Nur, dan Tristan Juliano. Ini jadi karya nomor 2 setelah album panjang perdana mereka Selamat Datang di Ujung Dunia yang dirilis di tahun 2021 silam ya teman-teman Pro 2. Kita nanti juga bakal ngobrol tentunya tentang album ini dan juga ada banyak lagunya nih teman Pro 2. Ada Misteri, Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk, ada Uangku Dua Kali, Uangmu Satu Kali, pokoknya banyak ya. Sebenarnya tracklistnya ada 16 lagu nih teman Pro 2. Nanti semoga aja cukup ya kita playnya teman Pro 2. Biar cukup kita dengerin tracklist kedua teman Pro 2, Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk.

Segera download RRI Digital. Teman.

Satu jam terpanjang tubuh Pro 2 baru saja gue hadirkan ya. Masih dalam album obrolan jam 3 pagi nih tubuh Pro 2. Album yang baru dirilis juga sama Lomba Sihir ya tubuh Pro 2. Para peserta Lomba Sihir, julukan yang diberikan ya oleh penggemar setia band yang satu ini tentunya, pastinya akan menemukan sisi Lomba Sihir yang berbeda di album obrolan jam 3 pagi. Dari segi musikalitas, album obrolan jam 3 pagi ini jadi arena juga bagi Lomba Sihir untuk mengeksplorasi sekaligus menjajaki ranah musik alternatif pop yang jauh lebih organik ya, yang kemudian disentil juga dengan elemen gitar pop, pop rock, dan juga soft rock. Dari segi lirik, kali ini Lomba Sihir menarik diri dari karakter nan kritis dan sarkastik ya yang menghiasi album Selamat Datang di Ujung Dunia, which is album pertamanya. Nyaris sebaliknya, di album obrolan jam 3 pagi, Lomba Sihir kali ini hadir sebagai 5 insan musisi yang kontemplatif disertai kedewasaan emosi ya teman-teman Pro 2. Melalui album ini mereka juga ingin mengilustrasikan ya seperti apa jalan pikiran yang mereka belakangan ini sebagai sebuah band gitu. Dan mereka menggarap album ini pun sebagai cara bertutur jujur ya dengan diri mereka sendiri dan juga mencari jawaban nih untuk beberapa pertanyaan kehidupan dalam diri mereka masing-masing ya, anggotanya Lomba Sihir. Dan itu pula menjadi inspirasi di balik judul album ini. Ada sesuatu juga yang magis ketika kita melakukan percakapan di pagi buta, di mana percakapan tersebut tiba-tiba menjadi dalam ya, sehingga mereka akhirnya menemukan kebenaran, kedamaian, dan juga kedewasaan. Lomba Sihir juga mengungkapkan itu Pro 2 bahwa tidak ada kesengajaan yang kemudian menjadikan arah musik album obrolan jam 3 pagi ini terdengar berbeda ya dengan album sebelumnya. Dan visi musiknya Lomba Sihir kali ini adalah bunyi dan juga suara yang lebih teguh sekaligus tegas. Jadi kenapa beda ya, nggak sengaja aja gitu ya, karena mereka ingin lebih jujur juga gitu teman Pro 2. Dan setelah nyaris 5 tahun berkarya ya teman Pro 2, mereka merasa bahwa sebagai penggagas dan pencipta musik ya semakin menyatu sekaligus semakin dewasa gitu. Tentunya DNA yang mereka yang cenderung kompleks ya, DNA-nya mereka seperti yang teman-teman atau penikmatnya Lomba Sihir ini bisa merasakan sendiri ya di album yang pertama Selamat Datang di Ujung Dunia, masih hidup dan juga masih bernafas juga di album baru yang kali ini teman Pro 2. Bisa dibilang dari segi produksi musik, album baru ini lebih rapi dan juga lebih melekat gitu ya dari segi emosinya teman Pro 2.

Oke, kita akan lanjut mendengarkan tracklist selanjutnya ya, teman Pro 2. Kali ini Dalam Hidupku, masih dari obrolan jam 3 pagi Lomba Sihir.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bisa-bisanya itu memperdua ya, bisa-bisanya dari lomba sihir. Judulnya bisa-bisanya nih itu memperdua ya. Kalau secara keseluruhan ya, album obrolan jam 3 pagi ini terdiri dari 16 lagu ya, 1 intro, 2 interlude yang diisi dengan monolog oleh aktivitas Marisa Anita dan mantan pemain sepak bola Bambang Pamungkas. 5 lagu yang telah dirilis sebelumnya juga, dan 8 lagu yang sepenuhnya baru ya. Dari semua lagu ya, lagu baru tersebut, karya nomor 11 yang bertajuk Andai Saja ini dipilih sama Lomba Sihir sebagai fokus track ya, teman produe. Sebuah lagu berdurasi 3 menit 58 detik yang diracik sebagai kombinasi antara gitar pop dan juga country pop. Di mana Lomba Sihir ini merenungkan gimana masa lalu sanggup menjebak manusia dalam kata mungkin. Meskipun Andai Saja ini jadi fokus track ya, para audiens musik Indonesia dan juga peserta Lomba Sihir ini tidak boleh melewatkan kontemplasi mengunggah Lomba Sihir di lagu-lagu lainnya. Di antaranya Denting Pop Rock 1 Jam Terpanjang ya, yang tadi kita sudah dengerin bareng-bareng, dan juga yang menyatu dengan Belada Piano Dalam Hidupku, dan juga tribut kepada sosok ibunda namun dengan cara nyeleneh khas Lomba Sihir di lagu Oma Mama. Biasanya sang musisi ya, termasuk band ini, selalu menutup album dengan lagu terbaik mereka ya, berangkat dengan keyakinan tersebut seyogyanya gitu ya. Semua orang patut menyimak lagu penutup di album obrolan jam 3 pagi ini yang bertajuk Lomba Sihir. Karya berdurasi 4 menit lebih dikit ya, teman produe, yang merangkum perjalanan dan juga evolusi musik mereka nih. Mereka berlima sepanjang nyaris 5 tahun terakhir ya, teman produe. Mengenai urutan lagu di album obrolan jam 3 pagi ini tuh beserta juga dengan bentuk perjalanan yang hendak disuguhkan Lomba Sihir ya, mereka ini menekankan kalau misalnya mereka ingin menyuguhkan cerita yang murni, cerita yang terdiri dari setup, build up, tipping point dan juga resolution. Dan ini memang album yang sebaiknya disimak seluruhnya ya, sesuai urutan lagu, dan semua para pendengar bisa mempercayai mereka juga dalam memandu mereka dalam memandu yang mendengarkan ya, dalam perjalanan di album obrolan jam 3 pagi ini, teman-teman. Dan tentunya masih banyak ya, teman-teman. Masih ada Sofa, masih ada Andai Saja yang tadi kita bahas ya, ada Oma Mama juga, tribut ke ibunda ya, ada Ribuan Memori, ada Interlude Sementara Selamanya, kemudian di track terakhir ada Lomba Sihir. Kita puterin aja Sofa, teman produe, semoga aja nanti bisa terputar semua ya di 1 jam ini, teman produe.

Kemudian berlanjut ke track-track berikutnya dari Lomba Sihir di album Obrolan Jam 3 Pagi, sampai kita baru di track ke 12 nih teman Pro 2. Dan bisa mungkin ya sampai 13. Ada sementara selamanya, dan juga Lomba Sihir masih belum bisa terputar ya teman Pro 2. Nanti deh kita putar di lain kesempatan ya teman Pro 2. Tentunya aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jelas pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. So, tetap stay tune teman Pro 2. Ribuan memori dari Lomba Sihir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di malam hari ini ya, teman Pro 2. Gimana kamu udah ngantuk belum teman Pro 2? Aduh, belibet lagi. Aku udah lumayan ngantuk juga, tapi enggak apa-apa, harus bertahan nih. Untuk menemani kamu semuanya tentunya teman Pro 2 di malam hari ini. Kita sekarang udah ada di Jaga Malam Curhat Dong ya teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas satu topik. Kamu pernah gak teman Pro 2 tersinggung dengan kalimat atau perkataan teman kamu gitu ya teman Pro 2. Tapi kemudian kamu kok kamu merasa tersinggung, kok kamu gitu sih, kamu bilang ke teman kamu atau kamu marah gitu ya, tapi dia terus bilangnya, jawabnya cuma aku cuma bercanda gitu ya. Intinya berlindung di balik kata bercanda, cuman bercanda ya. Jadi padahal kata-katanya menyakitkan, padahal juga kita tersinggung, tapi dianya cuman menjawab kita dengan kata-kata andalan ya. Enggak kok, aku cuman bercanda gitu ya. Bercanda, enggak, bukan itu. Terus kemudian mereka jadi mengentengkan gitu ya teman Pro 2 kata-kata itu, jadi kayak udahlah kalau misalnya ada orang yang tersinggung kata-kata andalannya cuma aku cuman bercanda, kita juga nggak tahu niat dia di balik itu tuh seperti apa gitu ya teman-teman Pro 2, apakah emang sengaja atau enggak, apa emang bercanda tapi kitanya baper atau gimana itu ya, kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka gitu ya. Cuman kadang memang kita yang lagi tidak di kondisi yang good mood gitu ya teman Pro 2, lagi banyak pikiran, mungkin kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung terus kita merespon dengan marah gitu ya, dan mereka bilangnya cuman bercanda, itu kan kayak annoying ya. Kalau misalnya kita moodnya baik-baik aja ya, ya udah emang bercanda doang gitu ya teman-teman Pro 2. Yang pasti sih menurut aku dihindari aja kata-kata yang menyakitkan gitu ya teman-teman Pro 2, karena kita nggak tahu ya orang yang sedang kita ajak bicara dan ternyata kata-kata kita menyakitkan atau menyinggung gitu ya, kita nggak tahu mereka dalam keadaan yang seperti apa gitu ya. Daripada tersinggung, mending kalau misalnya nggak ada kata-kata atau kalimat yang baik yang akan kita ucapkan, mending diem aja. Jadi mengurangi peluang untuk menyakiti seseorang gitu ya dengan diam. Yang pasti harus memfilter ya apa yang akan kita ucapkan kepada seseorang gitu ya, itu akan menyinggung atau menyakiti atau enggak, kita harus tahu batasannya gitu ya teman Pro 2. Nanti lebih jelasnya kita bakal nanyain ya ke Mas Andi ya teman Pro 2. Nanti kita bakal telepon beliau sebagai aja nyaut. Tetap stay tune teman Pro 2 ya. Nanti kita masih bakal seru-seruan bareng pokoknya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Bergembira sampai selamanya dari Nadif Basalamah, teman pro 2. Baru saja aku hadirkan, ini tadi requestan dari Theo di Magelang ya. Thank you banget Theo sudah hadir bersama teman-teman pro 2 juga di malam hari ini, teman pro 2. Dan teman pro 2, setelah ini kita bakal calling-calling Mas Andi ya. Kita bakal tanya-tanya terkait dengan berlindung di balik aku cuma bercanda ya. Kenapa nih orang sering bilang ya aku cuma bercanda setelah membuat orang lainnya tersinggung gitu, teman pro 2. Entah mereka tuh niatnya emang bercanda atau emang menyakiti aja kata-katanya ya. Terus gimana membedakan nih candaan yang saya dengan candaan yang sebenarnya menyakiti gitu ya, teman-teman produser. Nah, kita nanti bakal telepon dulu Mas Andinya ya, tungguin sebentar aja.

Bagi teman produknya sepertinya Mas Andi masih belum bisa dihubungi ya. Kita coba sekali lagi nanti teman produknya. Oh sebentar, beliau baru menjawab ya. Kita tunggu dulu, masih mangat tiket. Oh oke, okay. Kita telepon sekali lagi ya teman produknya.

0: Oke, Tepung Pro 2, sorry banget ya. Ini akhirnya sudah tersambung nih Tepung Pro 2. Langsung aja kita sapa ya. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Oke, kabar baik, Mas Andi?
1: Iya, puji Tuhan. Baik, Mbak.
0: Oke. Oke, langsung aja, Mas Andi. Kita di malam hari ini bahas terkait dengan topik ada beberapa orang yang berlindung di balik kalimat aku cuman bercanda gitu ya. Setelah melontarkan mungkin kata-kata yang menyakitkan gitu ya buat seseorang. Pas reaksinya kita, ih kok gitu sih? Terus dia responnya cuman, aku yang cuman bercanda gitu. Yang paling nyebelin adalah mereka tidak bilang maaf ya. Iya tuh gimana menurut Mas Andi, dan gimana sih cara kita membedakan emang candaannya ini emang bercanda atau sebenarnya mereka juga punya niat menyakiti gitu?
1: Ini untuk membedakan ya, apakah ini memang bercandaan beneran atau ada niatnya tertentu begitu. Ini mungkin masing-masing orang mungkin punya keduanya bisa menjadi jawaban ya, tergantung dari niatan masing-masing begitu ya. Ada yang memang niatannya adalah menyakiti dan mungkin dia nggak mau dianggap sebagai sesuatu hal yang jahat begitu ya, sehingga terus akhirnya mengatakan bahwa itu adalah cuma candaan. Cuman ada beberapa yang memang dia memang bercanda, cuman nggak tahu kalau misalnya responnya itu akan menyakitkan begitu. Tinggal kita ngelihat karakteristik masing-masing. Yang jelas pasti kan kita akan kelihatan ya, oh ini memang orangnya niat jahat banget gitu ya, atau mungkin oh ini memang dia niatnya bercanda kan begitu ya. Nah, untuk orang-orang yang memang berniat jahat dan terus akhirnya membuat orang lain tersinggung gitu ya, dan kata-kata itu diucapkan, ya alasannya adalah ya jelas menutupi bahwa dia itu punya maksud yang jelek kan gitu ya. Jadi menutupi bahwa ya aku sebenarnya nggak ada maksud itu, cuman ya memang sebenarnya ada maksud itu kan gitu ya. Jadi dia tidak mau kelihatan bahwa ada yang dilakukan itu adalah menyakiti orang lain kan begitu, sehingga terus akhirnya dia bisa saja mengatakan hal semacam itu. Cuman kalau untuk orang-orang yang dia memang bercanda gitu ya, dan kenapa kok terus akhirnya dia mengatakan terus akhirnya orang lain tersinggung dan mengatakan bahwa oh saya cuma bercanda kan gitu ya, tanpa kata maaf gitu ya, mungkin bisa jadi karena ada ego yang cukup tinggi gitu ya, ego yang cukup besar. Kenapa kok terus akhirnya dia tidak mau meminta maaf terlebih dahulu gitu ya, dengan terus berdalih bahwa ya aku kan bercanda kan begitu ya. Ada yang sebenarnya defense mechanism gitu ya. Jadi ada mekanisme pertahanan diri yang mungkin muncul karena dia tidak mau juga disalahkan gitu ya, ketika ada orang lain tersinggung kan begitu. Itu sih mungkin ya yang terus akhirnya membedakan antara yang mereka memang niatan berbuat jahat menyinggung orang, atau mungkin mereka yang bercanda dan mungkin tidak sengaja kan begitu ya. Karena ya memang kadang ada yang seperti itu ya, mereka menutupi kekeliruannya dia gitu ya, dan nggak mau meminta maaf begitu ya, terus akhirnya kan mengatakan bahwa itu cuma candaan gitu ya. Ada yang juga yang mungkin juga merasa bersalah gitu ya, terkait dengan hal-hal semacam itu, tetapi juga nggak mau minta maaf kan gitu kan. Akhirnya kan mereka mengatakannya cuma itu kan cuma bercanda dan lain sebagainya. Cuman yang perlu kita garis bawahi sebenarnya, kalaupun misalnya ini adalah sebuah candaan, mungkin kita juga perlu berhati-hati ya dengan candaan yang kita lontarkan begitu ya. Tidak semua orang itu bisa menganggap bahwa candaan itu bahwa candaan itu adalah
0: lucu gitu
1: ya, dan itu bisa diterima kan gitu ya. Makanya kita perlu tahu gitu ya, kadang begini ya, candaan kita pada satu tempat itu belum bisa belum tentu juga bisa diterima pada tempat lain gitu ya.
0: Iya,
1: contoh nih gitu ya. Mungkin saya sudah terbiasa bercanda dengan teman-teman di satu tempat begitu ya, misalnya di tempat-tempat olahraga yang biasanya saya sering lakukan gitu ya. Terus kemudian saya berpindah nih gitu ya ke tempat lain yang orangnya berbeda gitu ya. Misalnya, oh ini teman-teman yang apa namanya biasa tempat lain lah gitu ya misalnya ya. Nah, mungkin gitu ya, bercandaan yang di tempat pertama itu belum tentu bisa saya gunakan di tempat yang kedua gitu ya. Mungkin karakteristiknya orang juga berbeda kan gitu ya. Apa namanya, latar belakang juga berbeda, sehingga ya yang menyebabkan bahwa bercandaan itu juga tidak bisa diterima di tempat lain kan begitu. Makanya kita pun juga perlu hati-hati kan begitu ya. Misalnya kalau misalnya saya bisa biasa bercanda dengan tempat tongkrongan, nggak mungkin juga bercandaan itu saya bawa ke tempat kerjaan kan gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, saya sudah terbiasa nih bercandanya di tempat kerjaan kayak gini nih. Terus kemudian di tempat tongkrongan gitu ya, saya bercandanya seperti itu. Nah, belum tentu juga orang-orang ini juga bisa menerima gitu ya. Sehingga kita juga perlu hati-hati bercanda itu. Kita tahu tempat, kita tahu situasi kan gitu ya. Belum tentu atau tidak selalu orang itu bisa menerima candaan kita kan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan kalaupun misalnya niatan kita memang bercanda dan sosoknya itu membuat orang lain mungkin merasa tersinggung, ya yang perlu pertama kali yang perlu kita lakukan adalah ya kita minta maaf gitu ya. Walaupun kita juga perlu mengatakan bahwa maaf ya kalau misalnya menyinggung saya tadi, cuma maksudnya adalah bercanda. Nah, mungkin itu baru mungkin kita perlu menyampaikan itu. Tapi pada dasarnya yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan minta maaf terlebih dahulu kan begitu ya. Meskipun kadang kita itu kan nggak tahu ya. Ini tadi yang saya katakan, mungkin di tempat tongkrongan dengan tempat kerja itu kan punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Sehingga kadang mungkin kita bercandanya biasa seperti itu, terus kemudian di tempat yang berbeda kita bercanda yang sama dan orang lain nggak bisa terima itu. Nah, maka ya siap-siap aja kita minta maaf gitu ya. Dan kita mungkin perlu setelah itu ya kita jangan mengulanginya lagi kan gitu.
0: Itu sih yang penting juga ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang harus bisa peka terhadap situasinya ya. Kalau misalnya situasinya juga sedang tegang gitu ya. Tiba-tiba kita bercanda dan kita kan biasanya tahu ya kalau lawan bicara kita nih lagi bad mood atau lagi good mood. Kalau lagi bad mood ya jangan dipercandain, bisa responnya malah nanti marah mereka. Jadi harus peka ya.
1: Memang benar, kita memang perlu peka ya Mbak ya. Saya itu dulu pernah ya bercanda dengan orang yang sama Mbak gitu ya. Nah, bercanda itu yang memang mungkin itu biasa saya lakukan. Cuman suatu ketika saya juga gak tahu situasi ya. Mungkin bukan gak tahu situasi ya. Ya mungkin yang saya bercanda, yang saya ajak bercanda lagi PMS, saya nggak tahu kan gitu ya. Kan marah gitu ya, saya didiemin, aduh ini kenapa. Biasanya juga bercanda saya juga kayak gitu kan gitu loh. Jadi itu bercandaan yang sebenarnya biasa kami lakukan, cuman pada situasi tertentu dan saya nggak tahu kan gitu ya. Ternyata memang dia sedang PMS kan gitu ya. Ya sudah ya mau enggak mau ya kita minta maaf kan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ya sudah gitu lah. Kita ngalahin kan gitu. Memang kita keliru kan gitu ya. Mau bagaimanapun juga terus kita ya tetap aja kita keliru kan begitu ya. Yang kita anggap ya itu biasa dan kita biasa melakukan seperti itu ya. Akhirnya membuat orang lain juga merasa bahwa itu menyakitkan kan gitu ya.
0: Iya, oke. Berarti yang penting adalah kita bisa membaca situasi dan kalau misal orang lain tersinggung, hal pertama adalah minta maaf ya, teman
1: produser.
0: Oke, terima kasih Mas Andi untuk sharingnya malam hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman produser. Dan tentunya kita berharapnya kita bisa menjaga lisan kita ya biar tidak menyakiti orang lain gitu teman produser. Oke, selamat beristirahat Mas Andi. Selamat malam, selamat berakhir pekan.
1: Iya, selamat malam Mbak.
0: Oke. Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Andi ya, teman Pro 2. So, pastinya kita nggak ingin ya kalau misalnya kata-kata kita juga menyinggung orang lain, makanya mulai kita harus dijaga. Dan kalau misalnya ada orang lain tersinggung ya dengan kata-kata kita atau apapun itu, yang pertama harus dilakukan adalah minta maaf, jangan gengsi ya teman Pro 2. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, punya salah sama orang lain tuh nggak enak sih ya teman Pro 2, apalagi sampai nggak dimaafin, wah itu sih akan mengganjal. Oke teman Pro 2, nanti aku masih bakal temenin kamu juga ya di sesi berikutnya. Nanti ada drama, ada lagu-lagu juga yang masih akan aku hadirkan buat nemenin malam minggu kamu teman Pro 2. So tentunya kamu harus tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Lagu tergalau abad ini nih teman Pro 2 akan aku hadirkan ya, dari Kahitna featuring Monita Tahalea, titik nadir, buat kamu yang mungkin pernah ditinggal nikah.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf. Bisa nyanyi lagi. Selamat. Parah.
2: Ini ayo.
3: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Mel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesan belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesan aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Pelayan!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska, makan Yonel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel? Si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja. Enak loh ini. Halo? Oh iya bos, saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu bayarin ya.
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.
0: Hah? Mas nggak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500, ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby, aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh yaudah mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nela, so jadi orang kaya jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh. Aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek. Yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta, Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Nela, jadi enggak. Lamun aja, aku butuh banget tahu.
0: Aku lagi enggak pegang uang nih. Tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
1: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya.
2: Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Beb, uangnya udah masuk ya 10 juta?
1: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
2: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
0: Hai Jihan.
2: Eh Nel, apa kabar?
0: Baik,
2: tapi apa?
0: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
2: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
0: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu. Oh iya, kamu baru pulang umroh ya?
2: Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
0: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Eh Jihan, bayar dong utang kamu. Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh. Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
5: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyampura-pura deh.
0: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan, kasihan dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan, bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
0: Udah, malu tahu diliatin orang-orang, mana ada yang ngerekam lagi.
2: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
5: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
5: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya, bayar dong.
5: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya. Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
0: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener, Nel. Kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
3: Kamu Nela, kan?
0: Iya. Ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu, kan?
3: Bener, Mbak. Tapi saya sudah nggak kerja di sana lagi.
0: Terus, apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke Mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong?
0: Aku terpaksa minjem di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
2: Kok gara-gara aku sih?
0: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe, kamu cuma numpang aja kan? Mau makan enak, giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini Mbak Baby Bianca?
0: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
0: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya nggak salah lagi, ini Mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh Mbak, hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
2: Nantilah Mas, saya belum ada uang.
0: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur nggak jelas. Katanya anak orang kaya, malah kere.
0: Kamu ya?
2: Kalian jangan berantem di sini dong, malu.
3: Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

Memori dari Salma Salsabil, teman pro 2, baru saja gue hadirkan ya. Setelah tadi kita dengerin juga drama radio episode hari ini ya, teman pro 2, terkait hutang. So, berharapnya ya teman pro 2, aku doain kamu semuanya terbebas dari hutang ya. Tidak, jangan sampai kita semua berada di keadaan yang mengharuskan kita berhutang gitu ya teman pro 2. Dan jangan gengsi ya teman pro 2,

biar dianggap orang lain memandang kita kaya, tapi kita malah berhutang gitu. Jadinya beban sendiri, hidupnya tidak tenang gitu ya teman pro 2. Semoga kita semua terbebas dari hutang, amin. Oke teman pro 2, tentunya kebersamaan kita juga masih akan berlanjut ya sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan aku masih punya beberapa lagu yang akan aku play buat kamu semua teman pro 2. So pastinya kamu harus terus stay tune ya di 95,2 FM, rri.co.id maupun streaming di RRI Digital ya teman pro 2. Pastinya aku masih di sini buat nemenin malam minggu kelabumu. Ada dekat dari Malik The Essential teman pro 2. Ini juga favorit aku banget. Biar berasa dekat kita ya gak?

0: Senari to lele, kaya cah petok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: station of the day. Moment of the day. Masa muda berakhir saat egotisme bertindak. Kedewasaan dimulai saat seseorang hidup untuk orang lain. Youth ends when egotism dies. Maturity begins when one lives for others. Herman Hesse, Getrude.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Oh no, I'm straightening at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you wouldn't be.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

02. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mengunyah makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY mengeluarkan awan panas pada hari Sabtu malam 26 September 2026. Adapun jarak luncur awan panas atau wedus gembel diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kaliboyong, Sleman, dan DIY. Terkait hal tersebut, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mencatatkan peristiwa tersebut terjadi pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan resmi BPPTKG dikeluarkan pada hari Sabtu malam kemarin dan mencatatkan awan panas guguran tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan 129,64 detik. Sampai dengan saat ini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Kemudian informasi lainnya, 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Latihan berlangsung di Port Base Nagoya International Exhibition Hall pada hari Sabtu 26 September 2026 kemarin. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Aris Susanti Rahayu mengatakan, latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan, di mana menurutnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi. Untuk informasi update lainnya Teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada! Selamat pagi Teman Pro.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi mengiringi kita semuanya untuk hari Minggu 27 September 2026. Rasanya kayak hari-hari cepat berlalu gitu ya. Kalau gak salah baru aja merasanya Agustus, euforia kemerdekaan Republik Indonesia. Terus selanjut di bulan September ini sudah akhir bulan banget gitu ya. Dan besok adalah tanggal 28. Jadi ya hitungannya udah minggu-minggu terakhir di bulan September. Tidak terasa ya teman Pro 2, sebentar lagi kita akan menginjak bulan Oktober, yang mana pastinya tinggal beberapa bulan lagi menuju tahun 2027 ya. Jadi pantang menyerah teman Pro 2, sebelum menginjak tahun baru kita harus memenuhi target-target yang sudah kamu rencanakan setiap awal tahunnya ya. Pastinya di hari Minggu ini sembari kamu berkumpul bersama keluarga ataupun kerabat ya, Nabila akan menemani kamu di sini di sesi Spada Pagi dengan sejumlah informasi-informasi update, nantinya dilanjut dengan Spada Topik dan ada Spada Broom Weekend hingga Headless Weekend. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila Negari akan menemani kamu di ruang dengar ini. Dan teman Pro 2, pastinya kita program 2 RR Madiun akan menemani kamu sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So stay tune ya, bisa menyimak melalui frekuensi 95,2. Selain itu, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teman pro 2, kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi bencana nasional gitu ya, dalam arti masih dalam tahap dikerjakan gitu. Jadi ada beberapa titik termasuk kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Jadi kali ini semakin meluas. Di mana luas area terdampak kebakaran sekarang itu diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Dan kebakaran pertama kali terdeteksi di Bukit Setampol pada Selasa 22 September lalu, di mana api kemudian merembet hingga puncak Sangkareang, kawasan TNGR Resort Torian dan juga Senaru. Terkait hal tersebut, Kepala Bagian Subbagian Tata Usaha TNGR Kita Ardia Risto mengatakan bahwa angka luasan ini masih merupakan estimasi sementara. Dan untuk menangani kebakaran, sebanyak 80 personil gabungan telah diterjunkan ke sejumlah titik. Dan dijelaskan bahwa tim pemadam ditempatkan mulai dari Bukit Setampol di jalur pendakian Torian sampai dengan Pos 3 dan Pelawangan Senaru serta Puncak Sangkareang. Namun, proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala karena angin kencang yang membuat api bergerak dan juga meluas dengan cepat. Termasuk kondisi vegetasi juga menjadi tantangan di sini, teman pro 2. Savana pegunungan, semak, rumput, serta material organik lainnya dalam kondisi sangat kering sehingga mudah terbakar. Jadi lokasi kebakaran ini berada pada medan pegunungan yang bisa dibilang jauh, terjal, dan juga sulit dijangkau. Sehingga mobilisasi personil, peralatan, dan juga logistik membutuhkan waktu serta tenaga yang cukup besar.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2 berbeda halnya dengan Indonesia. Kalau Indonesia kita rasakan sekarang mungkin panas gitu ya. Ada beberapa wilayah yang sudah terguyur hujan. Tapi beda halnya kalau kita menuju Bangkok, Thailand gitu ya. Karena ternyata kalau di sana hujan deras sudah mengguyur daerah Bangkok, Thailand sejak hari Kamis 24 September 2026. Yang mana atas peristiwa tersebut menyebabkan banjir di seluruh 50 distrik ibu kota. Adapun otoritas setempat ini menetapkan status bencana banjir bahkan di seluruh 50 distrik di ibu kota Thailand tersebut. Dan terkait hal ini, Chatuchart Siti pun sebagai gubernur Bangkok mengatakan bahwa curah hujan di wilayah tersebut memang sudah mencapai hampir 300 mm sejak hari Kamis lalu. Dan penetapan status ini adalah bencana yang memberikan kewenangan kepada organisasi-organisasi setempat untuk mengambil langkah penanganan terhadap banjir yang meluas. Hujan yang terus mengguyur diupayakan semaksimal mungkin berusaha memompa air keluar, tetapi kanal-kanal sudah penuh di situ, teman Pro 2. Sehingga hujan deras ini menyebabkan genangan di sejumlah ruas jalan, dan air dari kanal pun meluap juga masuk ke rumah dan restoran di sepanjang bantaran kanal. Siti pun mengatakan kawasan sekitar kanal menjadi lokasi paling berisiko karena hampir seluruh kanal telah mencapai kapasitas penuh. Jadi area-area yang berisiko ini adalah kawasan dekat kanal. Jadi karena udah penuh ya, akhirnya meluap gitu ya. Dan salah satu pedagang yaitu Somkit Paugam, selaku pedagang di utara pusat Bangkok, mengatakan banjir membuat tokonya ini harus ditutup, teman Pro 2, selama 2 hari, dan disebut-sebut ketinggian air pun di sekitar tempat tinggalnya telah mencapai pinggang. Memang dikatakan bahwa telah beberapa kali mengalami banjir di Bangkok dan dinilai banjir kali ini lebih parah dibandingkan banjir besar di tahun 2011 silam. Siti pun mengimbau warga memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi untuk mengantisipasi kenaikan muka air dan juga meminta pasien yang membutuhkan peralatan medis penunjang kehidupan mempertimbangkan perawatan sementara di rumah sakit. Jadi semoga aja bagi teman-teman yang berada di Bangkok, Thailand, ini bisa segera pulih ya sedia kala.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

Oke, teman Pro 2, masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi lainnya berkaitan dengan Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Dan langkah perpanjangan ini dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan pun sudah menemukan sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8 sampai dengan hari Sabtu malam kemarin. Sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasional Basarnas Republik Indonesia, Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nursasongko memberikan keterangan yang ada mengenai operasi tersebut, di mana sebanyak 71 orang korban kapal ini masih dalam pencarian tim SAR gabungan sampai dengan saat ini. Dan dari TNI, Angkatan Laut ini menyiapkan penanganan khusus bagi para penyelam pencarian korban kapal, di mana sebanyak 45 penyelam tim SAR gabungan akan mendapatkan tindakan pemulihan kondisi kesehatan secara khusus. Gangguan akibat perubahan tekanan tersebut bisa menimbulkan gejala kemerahan pada kulit, nyeri sendi, sampai dengan risiko kelumpuhan karena dampaknya. Dan dari pemantauan dan pemulihan kesehatan penyelam menjadi bagian penting dalam operasi pencarian KM Virgo Transport 8. Jadi memang ada treatment hiperbarik untuk para penyelam.